memenuhi teknologi canggih, sensor yang ada di bola tersebut itu dirancang sangat ringan ya, sehingga tidak mengganggu pemain saat menendang. Daya tahan baterainya juga bisa mencapai sekitar 6 jam penggunaan penuh. Dan ini menjadi teknologi yang bisa membuat masa depan sepak bola yang dimulai hari ini gitu ya. Karena teknologinya ini semakin bisa diaplikasikan dan benar-benar hadir di lapangan sepak bola dunia. Kalau misalnya menurut Foxian, teknologi kayak gini bikin sepak bola makin keren atau justru terlalu modern?

Kota Denpasar, ditemenin sama Widya di sini cuma di Fox Weekend Show. Show sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana sudah sarapan pagi hari ini? Sudah jam 8 lebih 18 menit gitu ya. Semoga kegiatannya hari ini bisa lancar-lancar Foxian, ditemenin terus sama Fox Radio Bali dan tentunya sambil dengerin lagu-lagu asik di sini. Kalau misalnya nih bingung mau ngapain, mending coba me time dulu, coba makan ngopi dulu supaya lebih relax gitu ya dan siap untuk menjalani hari. Karena sekarang masih pagi, kalau misalnya belum sarapan takutnya enggak ada energi untuk melanjutkan aktivitas setelahnya. Dan biar makin semangat lagi, jangan lupa nanti kalau misalnya beraktivitas selalu bawa bekal di tasnya masing-masing. Dan sekarang juga sudah praktis karena sudah ada travel size-nya, itu adalah sanga-sanga, terutama minyak balurnya. Itu bisa ngebuat aktivitas itu makin menyenangkan, makin asik juga. Jadi nggak ada tuh keluhan badan lemas dan lain sebagainya. Jadi buat yang penasaran juga atau yang sudah tahu gitu ya, jadi ada yang ultimate sama yang klasik. Kalau ultimate ini cocok buat Foxian yang aktif beraktivitas dan butuh sensasi hangat yang lebih terasa untuk bisa bantu biar tubuh itu tetap nyaman setelah seharian gerak. Kalau misalnya yang klasik itu jadi pilihan yang pas juga Foxian untuk penggunaan sehari-hari dengan sensasi hangat yang lebih lembut dan nyaman digunakan untuk seluruh keluarga. Jadi setiap orang punya kebutuhan yang beda-beda gitu ya. Pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan aktivitas dan kondisi tubuhnya Foxian. Dan kalau misalnya mau dapetin produknya itu di mana, sekarang udah gampang banget. Jadi udah ada di berbagai tempat. Jadi udah gampang untuk dapetin produk yang satu ini. Dimana kalau misalnya kita ngomongin tentang produk sanga-sanga, itu memang diracik dari bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk bisa kasih kenyamanan, bisa buat tubuh jadi rileks juga. Terutama untuk yang ultimate minyak balurnya itu ada aroma bunga lavender yang bisa bantu buat nenangin pikirannya Foxian, ditambah sensasi hangat pas dibalurin ke tubuh kita. Kemasannya modern, aromanya segar dan bisa ngebawa kualitas herbal hasanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja datang ke sini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau pesan di 08199311102. Sekali lagi di 08199311102. Jadi jangan sampai aktivitasnya Foxian itu jadi gak maksimal dengan tidak pakai sanga-sanga. Karena sanga-sanga sing ada lawan.

Semoga feelingnya lagi baik-baik aja ya hari ini. Ditambah semangat lagi dengan lagu-lagu asik dan juga gabungan di sini sampai jam 10 pagi. Kalau misalnya mau request lagu masih bisa, langsung WhatsApp aja ke 087-8784x102 atau bisa juga ke sosial media ya Fox Radio Bali di Facebook, di Instagram 102 FM Fox Radio Bali dan juga aplikasi jangan lupa download gratis Fox Radio di App Store ataupun di Play Store. Sekarang udah rame banget yang gabungan, Widya mau sapa-sapa dulu yang sudah nemenin dari jam 7 pagi tadi sampai nanti. Jangan kemana-mana, wajib banget untuk terus stay tune di sini karena masih cukup panjang perjumpaan kita sampai jam 10. Jadi kurang lebih 1,5 jam lagi ya, kita bakal terus nemenin aktivitasnya Foxen di hari weekend terutama. Kita mau sapa-sapa yang udah gabungan di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Jadi selamat pagi, good morning untuk Adi Suputra. Tadi lagunya untuk sahabat udah kita puterin, katanya untuk Foxian dan Widi, terima kasih. Thank you dari Abian Semal Badung hadir. Terus ada Camboys juga yang gabungan. Tadi lagunya udah kita puterin juga. Buat Widya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Terima kasih. Thank you sudah gabungan. Ada Tupurwa juga dari Sasetan yang hadir. Request lagunya Ada Band udah mengudara juga. Selamat bertugas Kak Widya. Terima kasih. Thank you sudah gabungan. Ada Kakak Windu juga. Tadi lagu Slang juga sudah mengudara. Terima kasih ya sudah requestan, sudah gabungan juga pagi hari ini. Ada Pak Cakra juga yang katanya lagi di kampung. Happy weekend, ada Pase juga di Monang Maning Denpasar. Kemudian ada Gusti Made Ardana yang gabungan dari Benggianyar. Tadi request lagunya Geisha yang Kamu yang Pertama. Udah Widya puterin buat Kak Widya, terima kasih. Thank you juga sudah gabungan. Ada Kakak Vita juga nih Foxian di Nusa Dua. Hai hai hai hai, good morning. Request lagunya Kuburan Band yang Lupa-Lupa Ingat. Sudah masuk playlist, sebentar lagi bakal kita puterin. Buat Widya katanya terus semangatin Foxian yang meskipun hari Minggu tetap kerja. Terima kasih. Walaupun weekend, apa itu weekend ya? Yang penting kita bekerja dengan semangat. Semoga Foxian juga bisa makin semangat dengerin Fox Radio Bali. Ada KD Afrika juga nih yang gabungan. Lagu dari The Cranberries juga sudah masuk. Sebentar lagi bakal mengudara, ditungguin aja. Dari Selan Bawa Kaje Marga yang gabungan hari ini. Terus ada Gus Bawa juga yang gabungan. Katanya request tadi lagunya Malu Tapi Mau. Udah kita putarin ya dari Gita Gutawa. Thank you sudah request lagunya. Semoga bisa membuat suasana weekendnya itu semakin semangat, semakin ceria. Tapi jangan malu-malu tapi mau. Atau mau tapi malu-malu gitu ya. Ada Tinita juga yang gabungan. Katanya ikut aja. Thank you. Ada Kakak Nita juga. Selamat morning. Nita di Jalan Sakura yang gabungan. Request lagunya Melly Guslo yang Let's Dance Together. Let's go. Bentar lagi ya kita masukin playlist dan nanti bakal kita putarin bareng-bareng. Salamnya buat yang lagi stay tune dan penyiar juga. Semoga selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Happy Sunday. Semangat siarannya. Thank you sudah gabungan. Jadi makin semangat kan kalau misalnya rame yang gabungan. Gak cuman di aplikasi, gak cuman di WhatsApp, tapi juga di aplikasi. Tadi ada Kakak Hida yang request lagunya 1, 2, 3 dari Sofia Reyes. Sudah masuk playlist juga. Katanya Happy Sunday dan terima kasih untuk Kak Widya. Thank you. Kita puterin yuk satu persatu. Enjoy ya. Semoga bisa weekendnya jadi makin semangat lagi. Sofia, future history.

0: bandnya.
1: FM Fox Radio Bali, simply the best station.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Ting ada lawan. Marcelo Tahito masih ada. Masih ada Widya di sini di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Satu jam dari sekarang ya. Jangan kemana-mana dulu. Gabungan masih bisa langsung WhatsApp aja di 087-87-84x102 atau bisa ke sosial medianya di Instagram. Jangan lupa follow di 102 FM Fox Radio Bali dan juga di aplikasi jangan lupa download Fox Radio via App Store ataupun Play Store. Gratis, jadi bisa dengerin kapanpun dan dimanapun. Dan buat yang masih ada planning nih hari ini mau pergi ke suatu tempat, jadi ada info untuk arus lalu lintas di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Pasar Timur. Ini dipastikan akan mengalami pengalihan menyusul adanya pelaksanaan upacara adat dalam skala besar Foksian. Jadi akan ada upacara pengabenan jero bendese desa adat Pagan. Dan pihak berwenang ini bersama pecalang desa adat Pagan juga akan memberlakukan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas selama 2 hari berturut-turut. Jadi berdasarkan informasi juga, penutupan jalur ini akan berlangsung di hari Minggu hingga Senin tanggal 7 sampai 8 Juni 2026 dan dimulai sejak pukul 8 Wita sampai seluruh rangkaian prosesi adat selesai dilaksanakan. Jadi kalau seandainya ada rencana untuk mengarah ke daerah tersebut, mungkin disarankan juga untuk bisa menghindari dan juga mencari rute alternatif gitu ya, untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sana. Dan kalau misalnya pun Foxian gak ada mau kemana-mana, lebih memilih tidur siang, kayaknya asik deh kalau misalnya kita bahas di sesi ngopi atau ngobrol pagi. Pernah atau enggak sih Foxian itu ngerasa bahwa tidur siang itu ternyata seberharga itu? Jadi langsung gabungan sekarang ya. Pernah atau enggak Foxian itu baru ngerasa tidur siang itu ternyata merupakan hal yang sangat berharga dan penting banget buat kita bisa tetap hidup gitu ya. Nanti bakal kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox Weekend Show.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

The Best Station Sanga-Sanga Sing Ada Lawan. Balik lagi ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Dan sekarang kita masuk dalam segmen ngopi atau ngobrol pagi. Jadi tadi Widya sempat tanya ke Foxian ya, pernah atau enggak belakangan ini ngerasa bahwa tidur siang itu ternyata seberharga itu. Kalau misalnya dulu gitu ya, kita biasanya pas masih kecil itu nolak tidur siang karena pengen main. Tapi sekarang setelah kita dewasa malah kebalikannya, kita nolak nongkrong karena pengen rebahan atau meluangkan untuk tidur siang, Foxian. Tapi ini tidak melulu tentang tidur siang ya. Ternyata kalau kita ngomongin tentang hidup yang menjadi semakin dewasa, hidup itu jauh lebih melelahkan daripada yang kita bayangin waktu kecil ya. Pas kita kecil kita pengen cepat-cepat dewasa, tapi pas dewasa, oh ternyata hidup itu ternyata semelelahkan ini. Harus siap siaga, takut gagal, dibilang kurang usaha, tubuh di kantor, pikiran kemana-mana, itu sering banget terjadi. Dan apalagi kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan atau deadline gitu ya, belum selesai soal kerjaan, ada rencana keluarga, terus masa depan anak, dan banyak chat yang mesti dibalas. Ini bukan berarti nggak bersyukur, tapi kita tuh berharap sesekali bisa nggak mikirin apa-apa. Kadang tidur siang 30 menit itu lebih menyembuhkan daripada quotes-quotes yang Foxian baca di sosial media gitu. Makanya ada orang yang tidur siang di mobil ataupun pura-pura ke toilet buat sekedar tarik nafas sebentar gitu ya. Mungkin Foxian menjadi salah satunya. Widya sering banget sih meluangkan waktu untuk tarik nafas dan curi-curi tidur siang karena memang itu ngaruh banget ke mood kita seharian. Dan kalau misalnya nih Foxian masih untuk merasakan tidur siang sebentar itu ternyata seberharga itu, ya itu memang karena itu kayak kita ngomong ya, sebentar kita lagi nyusun diri dulu gitu. Jadi kita kasih waktu untuk diri kita bisa istirahat sebentar. Kadang juga ini satu-satunya cara buat kita tetap bertahan hidup. Dan mungkin istirahat terbaik bukan tentang tidur yang lama, tapi juga tentang merasa aman untuk bisa benar-benar melepaskan lelah. Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just a

0: Masing-masing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
8: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
7: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
8: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
7: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
8: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
9: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
9: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
9: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
10: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Convict. Hey, what's that?

Sangat sing ada lawan. Kadang ya Foxian, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, kita cuma butuh melakukan hal-hal yang kecil aja dulu sampai nanti kita bisa ketemu momen yang pas dan bisa dapetin apa yang kita pengen. Kalau misalnya Foxian pengen untuk umroh, bisa banget dapet kesempatan untuk umroh bareng Sanga-Sanga. Dan masih periodenya berlangsung sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi caranya juga gampang banget, tinggal kumpulin aja kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular yang varian balur atau tanamilah tanahmu klasik, atau juga yang ultimate ukurannya 100 ml. Jadi nanti untuk packagingnya bisa digunting jadi dua bagian dan pastikan produksinya itu di atas tahun 2024. Jadi kalau sudah terkumpul banyak, pastikan itu dipisah per amplopnya, dimasukkan di masing-masing amplop 9 kotak packagingnya. Nah kalau udah, lampirkan juga fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap yang sebenar-benarnya, dan tulis juga di amplop kategori peserta, baik itu karyawan, konsumen, ataupun Sangasian. Dan nanti langsung kirim aja ke pabrik Sanga-Sanga. Langsung kirim ke pabrik Sanga-Sanga atau bisa ke Fox Radio Bali. Kalau misalnya ada di daerah Gatsu, bisa ke alamat kita di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kalau misalnya Foxian ada di daerah lebih dekat aksesnya ke Gianyar, bisa langsung aja kirim ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat ya, kumpulinnya itu sebanyak-banyaknya karena itu akan memperbesar peluangnya Foxian untuk bisa dapetin reward umroh bareng Sanga-Sanga. Jadi semuanya dibiayai. Kapan lagi kan bisa dapet kesempatan emas ini? Makanya kumpulin sebanyak-banyaknya dan kirim segera, karena semakin banyak Foxian kirim, semakin besar peluangnya untuk bisa menang. Good luck!

0: Fox Radio.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Broto 98X Kota Denpasar ditemenin sama Widya di Fox Weekend Show sampai di jam 10 pagi nanti. Ini sudah memasuki menit-menit terakhir ya Foxian. Terima kasih sudah menemani siaran dari jam 7 sampai nanti jam 10. Jangan kemana-mana dulu. Kita mau bahas satu lagu viral yang ternyata berawal dari tugas kuliah. Pasti udah denger ya, judulnya Nekat dari trio baru Things yang dibuat sebagai proyek UTS Program Studi Produksi Media di Universitas Indonesia. Jadi ini salah satu lagu yang sukses mencuri perhatian karena liriknya juga unik dan relate dengan kehidupan anak Jakarta. Dan kalau dilihat ya, yang bangun bisnis karena tugas kuliah itu banyak juga yang jadi rame dan viral. Itu udah cukup sering juga sekarang. Giliran karya seni yang beraksi ya Foxian ya. Jadi benar-benar keren, lagunya juga asik buat didengerin dan bahkan sudah meraih banyak sekali streams di beberapa platform musik gitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan liriknya, jadi ini bercerita tentang hubungan antara anak hits Jakarta Selatan dan juga anak Jakarta Timur dengan perbedaan gaya hidupnya. Nah, gak ada yang nyangka ya, dari tugas kuliah itu bisa jadi viral. Siapa tahu nanti bisa menjadi langkah awal dan bisa menghasilkan karya-karya berikutnya. Ini sih definisi, awalnya itu cuma kewajiban, jadi malah keterusan.

Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, gak kerasa udah 3 jam udah nemenin di Fox Weekend Show. Kita bakal ketemu lagi sering-sering di setiap weekendnya. Selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Widya mau pamit undur diri dulu ya. Nanti bakal dilanjutin di Fox Good Vibes. Jadi tetap stay tune cuma di Wanuta FM, Fox Radio Bali. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 90 Penix Kota Denpasar. Widya pamit, keep smart, stay humble and always grateful. Wanuta FM, Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Foxian. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan tentunya siap menikmati akhir pekan dengan penuh energi positif. Amin. Ada Tari Halona ya, yang akan menemani Anda sampai jam 1 siang dalam program favorit Anda, apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Jadi 3 jam ke depan, Tari udah siap banget nih nemenin Anda dengan lagu-lagu hits, ada informasi menarik, ada cerita-cerita seru, dan tentunya suasana yang akan membuat minggu Anda jadi semakin berwarna-warni. Jadi untuk Anda nih Foxian yang lagi santai aja di rumah, atau lagi ada di perjalanan, atau yang lagi olahraga, atau udah nongkrong sama teman-teman, sama keluarga, pokoknya apapun aktivitas Anda, makasih loh sudah memilih Fox Radio Bali sebagai teman hari Minggu Anda. Dan pastinya pas banget ya Anda tongkrongin Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang, dijamin gak bakalan nyesel. Apalagi Tari mempersilahkan langsung loh yang pengen request dan juga kirim-kirim salam. Boleh langsung joinan ya di Facebook kita di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram 102 FM Fox Radio Bali, atau bisa juga di streaming aplikasi kita di Fox Radio, atau di WA 087878-4x102. Pokoknya kita buat hari Minggu ini benar-benar seru, penuh dengan energi yang positif. Pokoknya gak ada yang namanya stres, gak ada yang namanya mumet. Hari ini kita benar-benar bikin happy. Karena besok udah hari Senin ya pemirsa, jadi biar hari Seninnya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah dipersiapkan. Hari ini kudu dibuat benar-benar nyaman, tenang, relax. Jadi besok siap banget bertempur lagi seminggu ke depan. Apalagi besok udah ketemu lagi sama boss killernya ya say. Jadi kita mending happy-happy dulu hari ini Foxian. Dan gak usah mikirin yang belum kejadian ya. Persiapan boleh, waspada boleh, tapi jangan terlalu fokus sama apa yang belum kejadian. Apalagi kalau itu menganut hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi pikirin yang positif-positif aja. Karena apa? Katanya sih itu hukum kayak magnetnya, tarik-menarik ya. Jadi kalau apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat, semuanya negatif, maka yang bakalan ketarik hal-hal negatif. Jadi mending yang dipikirin dan juga yang dilihat, yang didengar adalah hal-hal positif, seperti Tari Halona dong di Fox Good Vibe.

0: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Foxian lagi jalan-jalan ya, lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan dan ingat utamakan keselamatan bukan kecepatan ya, Foxian. Nah, yang lagi ada di perjalanan mungkin ya banyak banget dari tadi ngelihat sekelilingnya kiri dan juga kanan. Itu kok banyak ya logo-logo perusahaan atau mungkin lagi scroll media sosial aplikasi digitalnya juga. Sampai tempat pelayanan publik kenapa ya sebagian besar itu pakai warna biru? Karena ternyata nih ya Foxian, secara psikologis warna biru itu sering banget dikaitkan dengan rasa tenang, aman, nyaman dan juga bisa dipercaya. Karena itulah banyak perusahaan ya yang memilih warna biru untuk membangun kesan profesional dan juga meyakinkan di mata masyarakat. Begitu. Dan selain warna biru ya, warna biru itu juga identik dengan langit yang cerah dan juga lautan yang luas. Jadi dua hal yang secara alami ya Foxian memberikan perasaan rileks dan juga membantu pikiran terasa lebih tenang. Bahkan ya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kalau Anda melihat warna biru nih dalam kadar yang tepat, itu bisa membantu mengurangi ketegangan dan juga meningkatkan fokus. Jadi ada nih Foxian tips sederhana untuk Anda yang mungkin sekarang ini lagi penat banget ya, lagi stressful, pokoknya lagi mumet aja gitu ya, banyak pikiran. Coba deh Foxian luangin waktu beberapa menit aja untuk melihat langit biru, menikmati pemandangan alam, atau menambahkan sentuhan warna biru misalnya di ruang kerja Anda, di kamar tidur, di dapur, di mobil ya. Atau wallpaper handphone juga bisa dibikin ada aksen-aksen birunya nih Foxian. Karena walaupun terlihat sederhana ya, warna itu bisa mempengaruhi suasana hati kita sehari-hari. Jadi kalau hari ini Anda melihat banyak warna biru di sekitar Anda nih Foxian, mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa suasana lagi terasa lebih adem daripada biasanya ya, lebih nyaman dan juga bikin hati lebih tenang. Tetap semangat ya dan juga nikmati hari Minggu dengan energi yang positif nih Foxian. Jadi boleh hari ini yang mau keluar outfitnya pakai ada biru-birunya, tapi jangan sebadan-badan biru semua ya. Dikombinasiin aja nih Foxian. Misalnya kalau bajunya hitam-hitam ya minimal tasnya biru lah gitu ya. Atau kalau atasannya biru, bawahnya hitam, ya di mix and match aja. Dan sama halnya dengan kalau selama ini kok tidurnya kurang nyaman, kurang nyenyak ya Tari, mungkin bisa beli spray baru, beli sarung bantal baru ya diganti pakai warna biru gitu. Karena ternyata memang menurut psikologi biru itu bisa membuat kita jadi lebih tenang dan juga lebih nyaman. Bisa dicoba nih Foxian sambil tetap dengerin Tari Halona sampai nanti di jam 1 siang.

0: 102 FM.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Duh, capek juga ya beresin kamar.
4: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
3: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
4: Ada. Di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
3: Emang nggak jauh dari Renon?
4: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
3: Ada treatment apa aja emang?
4: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
3: Harganya affordable nggak?
4: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
3: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
4: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
5: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

1FM Fox Radio Bali, sembilan base station, sangat-sangat sing adelawan. Foxian, kalau Anda lagi pengen cari satu tempat nih, bisa segala macam multifungsi gitu ya. Bisa jadi tempat makan, bisa jadi tempat nongkrong, bisa jadi tempat healing, bisa jadi tempat wedding reception, konser. Pas banget nih kalau Anda langsung datang ke Mangolango Lake. Jadi di sana Foxian bisa menikmati suasana yang asri dan juga menenangkan, ditemani dengan pemandangan danau yang indah serta udara yang sejuk nih Foxian. Jadi cocok banget ya buat healing, refreshing, atau sekedar melepas penat aja nih setelah aktivitas yang padat. Dan bukan cuma suasananya ya yang bikin betah, soal makanan juga lengkap banget sih di sana, mulai dari aneka olahan ayam, bebek, sampai seafood yang diolah dengan cita rasa khas dan juga menggugah selera. Dijamin pengen nambah terus aja bawaannya ya. Dan yang lebih menarik lagi nih, harganya ramah di kantong. Jadi pas untuk nongkrong santai atau makan bersama dengan keluarga, gathering, atau konser sekalipun karena venue-nya luas, Foxian. Jadi tunggu apa lagi? Yang lagi cari tempat seperti yang tadi Tari sudah jabarkan, langsung ya meluncur ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Pokoknya kalau Anda cari tempat yang pas untuk menikmati keindahan alam, kelezatan kuliner, dan juga momen kebersamaan yang tidak terlupakan, emang paling benar deh langsung meluncur ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: goals. Salts Radio. Simply the best station.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Folks, good vibes.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Foxian, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital saat ini ya, radio tetap menjadi teman setia yang menemani aktivitas Anda setiap hari, kayak hari ini nih. Mulai dari memberikan informasi, hiburan, sampai inspirasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bali tentu saja ya. Nah, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda nih Foxian untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi ya, melalui survei ini Anda bisa nih berbagi kebiasaan mendengarkan radio, jenis informasi dan juga hiburan yang Anda sukai, serta memberikan masukan agar radio di Bali itu semakin kreatif, inovatif dan dekat dengan masyarakat tentu saja Foxian. Dan tenang aja, survei ini gak butuh waktu lama kok, cuma 5 menit aja. Dan seluruh jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai bahan pengembangan industri ya radio di Bali. So, untuk mengikuti surveinya nih Foxian, langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya Fox Radio Bali. Lalu pilih deh tautan survei pendengar radio ya. Jadi langsung ya Foxian ya, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan tentu aja Fox Radio Bali juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, apalagi kalau langsung sekarang ya. Klik link di bio Instagramnya Fox Radio Bali dan langsung ngisi survei pendengar radio. Dan langsung deh bersama-sama mari kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif dan juga relevan untuk semua generasi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih bareng Antari Halona ya, Foxian di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang. Dan sekarang saatnya Tari buat sapa-sapa dulu dong. Yang aduh keselak deh. Yang udah stay tune, yang sudah menyapa Tari Halona dari jam 10 ya. Selamat pagi dulu untuk Kak Pasang Sugiana di seputaran Monang Maning Denpasar. Selamat pagi. Ada juga Kak Ade Afika dari Selan Bawah Kaja Marga. Requestannya ditunggu ya Kak. Nanti satu persatu akan Tari putarkan. Terus ada juga Butet. Hai Butet cantik. Selamat pagi Tari. Kita besok off lagi gak kena macet. Kok bisa? Ada apa? Coba di spill dong Kak, kenapa? Tadi katanya menguasai jalan berasa damkar OTW sih. Pakai ngebel-ngebel juga gak Kak? Gak bisa minta lagu apa nih? Ovelia bisa? Bisa. Ditunggu ya. Terus ada juga Kak Tupurwa. Selamat pagi. Seputaran Sesetan sudah hadir. Requestannya Ivan Seventeen. Oke ditunggu. Selamat bertugas Tari. Terima kasih Kak Tu. Sehat-sehat ya. Ada juga Kak Savana. Selamat pagi Tari. Selamat pagi juga Kak. Ada juga Kak Zulia. Selamat pagi juga. Nanti satu persatu ya requestannya akan Tari putarkan. Kak Hida juga selamat pagi. Yang masih mau menyapa Tari Halona, masih mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, Tari masih tunggu joinan Anda ya. Bisa joinan di Facebook kita.

di Fox Radio Bali. Atau bisa juga di Instagram ya, di 102 FM Fox Radio Bali. Bisa juga di streaming aplikasi di Fox Radio. Atau bisa juga di WA 087-878-4x102. Pokoknya pastikan Anda stay tune terus. Jangan sampai requestan Anda kelewatan. Ntar pas tadi putar malah gak denger lagi kan.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Fox Good Vibe.

Wanita FM Fox Radio Bali, sembilan by station, sanga-sanga sing adelawan. Satu lagu spesial untuk Butut yang tadi sudah menjawab kalau off-nya emang hari Senin gitu. Beda ya sama di pemerintahan ya. Senin mana ada libur, Butut. Ya, pokoknya selamat menikmati libur aja besok ya. Selamat beristirahat. Hari ini katanya ada tamu, oke. Pokoknya rezeki mengalir dengan deras dari segala penjuru arah ya, Butut ya. Amin. Anyway, ngomongin soal rezeki nih, Foxian. Pernah gak sih kepikiran kalau tiba-tiba ada rezeki nomplok pengen mengunjungi negara yang sudah lama saya idam-idamkan? Apalagi nih kalau salah satu negaranya tersebut adalah ke Turki. Nah, apalagi kan sempat viral banget nih tentang Kapadokia ya, gara-gara Mas Aris ya. Benar nggak sih Mas Aris ya? Benar ya? Takutnya salah ingat saya ya. Tapi tahu nggak sih di sana itu nggak cuma balon udaranya yang terkenal, tapi ada satu hal baru lagi nih yang ngebuat Kapadokianya kota Turki nih jadi benar-benar viral lagi nih, Foxian. Jadi ya, di bawah tanah di kawasan Kapadokia Turki itu terdapat sebuah kota bawah tanah raksasa yang mampu menampung hingga 20.000 orang. 20.000 orang loh, itu gak sedikit, banyak ya Foxian. Jadi kota ini bernama Derinkuyu Underground City yang memiliki kedalaman lebih dari 85 meter dengan 18 tingkat terowongan bawah tanah. Ya, dan Derinkuyu Underground City ini dikenal sebagai salah satu kota bawah tanah terbesar dan paling menakjubkan di dunia. Dan menariknya ya, kota kuno ini sempat terlupakan nih Foxian selama puluhan tahun hingga ditemukan kembali secara nggak sengaja pada tahun 1963. Jadi saat itu seorang warga yang sedang merenovasi rumahnya itu menemukan sebuah lorong rahasia di balik dinding rumahnya nih Foxian. Dan lorong tersebut ternyata menjadi pintu masuk menuju jaringan kota bawah tanah yang sangat luas. Wow. Kebayang ya gimana syoknya yang punya rumah ya. Dan di dalamnya terdapat berbagai fasilitas lengkap, mulai dari ruang penyimpanan makanan, tempat tinggal, sekolah, tempat ibadah, hingga sumur air dan juga sistem ventilasi yang canggih untuk ukuran zamannya nih Foxian. Dan semua lorong sengaja dibuat sempit dan juga rendah sebagai sistem pertahanan dari serangan musuh. Bahkan terdapat pintu batu raksasa yang bisa ditutup dari dalam untuk melindungi para penghuninya. Dan kini ya, Derinkuyu ini menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Turki dan juga membuktikan bahwa ribuan tahun lalu manusia itu udah mampu membangun peradaban yang luar biasa cerdas di bawah permukaan bumi. Keren banget. Gimana Foxian, tertarik untuk datang ke Kapadokia? Ya, minta sama Mas Aris ajakin ke Kapadokia ya. Gak hanya naik balon udara tapi juga jalan-jalan ke bawah tanah.

0: Vox Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Vox Radio Bali. Hubungi marketing Vox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing Adelawan. Untuk Anda yang lagi berkendara nih Foxian, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Terus juga taati semua peraturan yang ada. Kalau yang pakai mobil jangan lupa pakai seat belt-nya. Jangan robos lampu merah juga, karena apa? Nanti ditilang plus nanti celaka ya Foxian ya. Apalagi nih ya, masih ada yang namanya Operasi Patuh 2026 sampai 21 Juni 2026 nih Foxian. Ini udah diselenggarakan dari tanggal 8 ya, mulai diselenggarakannya tanggal 8, besok berarti gitu ya, dimulai ini Foxian. Jadi Korps Lalu Lintas Polri itu kembali menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Dan pada operasi kali ini, penegakan hukum itu lebih difokuskan pada sistem digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ya, yaitu tilang elektronik berbasis kamera. Hati-hati kalau dijepret-jepret di jalanan, jangan langsung bergaya jadi model ya. Tapi ingat, apakah saya ada melanggar atau enggak gitu ya. Bahkan sekitar 60% nih Foxian penindakan akan mengandalkan sistem ETLE tersebut ya. Dan salah satu sasaran utama operasi tahun ini adalah kendaraan yang sengaja menghilangkan, menutup, memodifikasi, atau juga menggunakan plat nomor yang tidak sesuai standar untuk menghindari pembacaan kamera. Jadi kendaraan tanpa plat nomor maupun plat nomor yang dimanipulasi itu akan berpotensi dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dan selain itu Foxian, Operasi Patuh 2026 ini juga bertujuan ya untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan juga menekan angka pelanggaran serta mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Karena itu, yuk mari kita sama-sama cek mari cek ya. Pastikan kendaraan Anda sudah menggunakan plat nomor resmi yang terpasang dengan benar. Lengkapi juga nih Foxian, surat-surat kendaraannya dicek-cek apakah STNK-nya sudah harus samsat, apakah SIM-nya masih hidup, apakah sudah harus dimodifikasi ya. Dan jangan lupa selalu gunakan helm SNI dan juga sabuk pengaman serta patuhi semua aturan lalu lintas. Ingat, aturan itu dibuat untuk ditaati bukan buat dilanggar ya, say. Jadi ingat ya Foxian, tertib lalu lintas itu bukan hanya untuk menghindari tilang, tapi juga demi keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan raya lainnya.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang. Dan dua single barusan Tari putarkan spesial untuk Agus Ade. Kagus Ade udah request Stacy Ryan yang sudah tadi putarkan yang Fall in Love Alone. Ada di Tabanan Kagus Ade, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan luar biasa baik ya. Amin. Dan satu lagi barusan adalah Westlife spesial buat Kagus Bawe. Apa kabar Kagus? Sehat-sehat ya? Apakah lagi slow aja hari ini Kagus? Thank you katanya lagunya sudah mengudara ya Kak Tari cantik, sehat selalu. Amin, amin, amin. Makasih juga udah joinan ya Kak. Anyway, Foxian, untuk Anda nih yang hari Minggu ini butuh banget ya hal-hal yang bisa membuat Anda jadi happy, jadi nyaman, jadi relax, jadi badannya nggak pegel-pegel, jadi mukanya kinclong, badannya seger ya. Pakai dong langsung produknya sangat-sangat. Kalau masih juga bertanya-tanya bagi Anda terutamanya yang pengguna baru, bingung beli produknya sangat-sangat di mana sih? Nah, jadi sekarang semua

Semua produknya sangat-sangat semakin gampang untuk didapatkannya nih Foxian. Apalagi nih dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2026 alias hari ini, Anda masih bisa banget nih mengunjungi booth-nya sangat-sangat di level 21 Mall di lantai 1. Jadi selain bisa melihat dan juga mendapatkan berbagai produk unggulannya sangat-sangat, ada juga loh promo-promo menarik yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Jadi buruan ya Foxian meluncur, mumpung masih hari Minggu, langsung sambil nongkrong ajakin juga keluarga dan juga teman-teman buat ke level 21 Mall dan langsung borong produknya sangat-sangat di booth-nya ya. Dan yang lebih seru lagi, Foxian juga berkesempatan bertemu langsung dengan penyiar favorit dari Fox Radio Bali yang akan hadir di sana juga. Tapi kalau jauh tari, soalnya lagi di kampung nih gitu ya, atau lagi mager tari, pengen di rumah aja nih, gak ada yang deket tari, Anda juga bisa kok ya mendapatkan produknya sangat-sangat di outlet resminya yang berlokasi di dekat Ranjang Bali di lantai 1. Atau bisa juga Anda dapatkan sekarang di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, Apotek K24, dan juga Century. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Yuk langsung dapatkan produknya sangat-sangat. Dengan lebih mudah dan juga nikmati berbagai promo spesialnya. Ingat di level sampai hari ini aja. Tapi kalau di Keranjang Bali selamanya dong. Apalagi di apotek-apotek Kimia Farma, K24 dan juga Century juga terus-terusan. Makanya buruan diborong ya.

tenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di Fox Good Vibe sampai nanti di jam 1 siang barengan Tari Halona. Udah makan siang, Foxian? Sudah 23 menit lepas dari jam 12 siang ya. Saatnya makan siang dulu yuk. Jangan sampai nanti sakit ya kan. Nanti gak bisa beraktivitas. Jadi kalau waktunya makan, ayo makan. Kalau waktunya istirahat, ayo istirahat ya. Tubuh Anda itu jangan diforsir, Foxian. Tubuh Anda itu perlu istirahat ya, baik fisik maupun pikirannya. Tapi kalau ada nih ya, Anda punya teman, punya pasangan, punya keluarga yang hobi banget nelponin Anda padahal Anda lagi mau tidur siang, itu gimana kira-kira menyikapinya, Foxian? Diangkat pengen istirahat, gak diangkat gak enak ya kan. Tapi emang ada ya tipe orang yang udah kita kasih tahu chat aja, WA aja, gak usah telpon gitu ya. Tapi tetap ngoyo, tetap maksa pengennya telpon aja. Ternyata ya orang yang memilih nelpon dibandingkan chat saat berkomunikasi itu emang punya beberapa kepribadian yang menarik nih, Foxian. Coba dicek-cek apakah keluarga Anda seperti itu atau Anda sendiri seperti itu ya. Jadi orang yang lebih suka telpon itu biasanya merasa lebih nyaman dengan komunikasi yang spontan tanpa harus menyusun kata-kata terlalu lama seperti di chat. Jadi mereka ini ya cenderung lebih lugas, terbuka dan apa adanya dalam menyampaikan perasaan maupun pikiran nih, Foxian. Dan selain itu, mereka yang suka nelpon ya juga lebih mudah menerima momen hening dalam percakapan tanpa merasa canggung. Justru keheningan itu nih ya dianggap sebagai bagian dari komunikasi yang alami. Dan menariknya lagi, orang tipe ini, Foxian, biasanya gak terlalu suka mengontrol percakapan secara berlebihan. Jadi mereka lebih menikmati hubungan yang mengalir dan terasa autentik tanpa perlu membangun citra tertentu seperti di pesan teks. Dan beberapa studi ya bahkan menunjukkan percakapan lewat telepon itu bisa membantu mengurangi rasa kesepian karena menciptakan koneksi yang lebih hangat dan juga personal. Dan yang paling penting, mereka ini cenderung lebih mindful dan juga hadir sepenuhnya gitu ya dalam percakapan sehingga interaksi terasa lebih nyata dan juga bermakna. Jadi Foxian, kalau Anda lebih suka teleponan atau chattingan? Kalau misalnya Anda lebih suka teleponan, bisa jadi nih Anda adalah tipe orang yang hangat, spontan dan juga suka koneksi yang lebih tulus. Tapi walaupun suka teleponan, yang penting tanya dulu ya orangnya boleh ditelepon apa enggak. Takutnya kan lagi sibuk, lagi pengen istirahat, lagi sama yang lain.

0: Sing ada lawan.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
8: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
9: Males, ribet ah.
10: Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
8: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
10: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
8: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
10: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
8: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
10: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
11: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
12: Fox Good Vibes.

Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing adelawan. Ada berita menarik, penting dan juga pastinya harus wajib banget buat disimak nih Foxian, biar Anda gak salah pilih, gak salah beli, apalagi kalau ini menyangkut ya harga diri. Menyangkut kepentingan Anda nih Foxian, menyangkut kondisi fisik Anda, pikiran Anda biar relax ya, biar santai, pakai produknya sangat-sangat dan biar gak salah pilih. Tadi kasih tahu lagi ya bahwa sekarang pabriknya sangat-sangat dengan bangga sudah menghadirkan inovasi terbaru, yaitu sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate nih Foxian. Jadi memang ada dua ya, ada yang klasik dan juga ada yang ultimate. Dan waspada terhadap produk palsu, jadi teliti sebelum membeli. Pokoknya produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya diproduksi dengan nama sangat-sangat dan punya ciri khas, yaitu fotonya Babe Bambang Pranoto di kemasannya nih Foxian. Dan gak berhenti sampai di sana, inovasinya Babe berkembang terus, terbukti ada yang terbaru, namanya adalah Gatalin. Jadi ini adalah solusi praktis ya untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin kulit terasa gak nyaman sampai mungkin jadi iritasi. Yuk, yang mau langsung beli produknya sangat-sangat, pastikan dulu keaslian produknya. Atau mungkin pengen tanya-tanya dulu informasi harga resminya berapa ya Tari? Boleh langsung ya dicek di Instagram resminya Sangasanga, yaitu @sangasanga_bali, atau bisa juga di website resmi di balihealingoil.com dan juga di sangasangaofficial.co.id. Jadi pastikan Foxian memilih Sangasanga produk yang asli, karena kualitas dan juga keamanan tetap jadi yang utama. Pokoknya Sangasanga sing adelawan.

positive vibes and real impact with 107.7 Fox Radio Bali. Mepet di jam 1 siang nih Foxian. Gak kerasa ya, ternyata sudah 3 jam kita bersama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani Tari Halona dari jam 10 pagi tadi. Semoga apapun yang Tari hadirkan bisa membuat hari Minggu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit dan semakin positif. So, besok sudah siap ya menikmati hari Senin dan sudah siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi seminggu ke depan, ya kan? Mengerjakan segala hal yang sudah dipersiapkan dengan baik. Amin, amin, amin. Yang penting jaga kesehatan, jaga keselamatan ya Foxian ya. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tari Halona pulang dulu, mau makan siang. Keep smart, stay humble, and always grateful. 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adelawan. Dadah Foxian, sampai jumpa minggu depan.

Radio Bali Simply, The Pal Station. Break time sama Bella Octavia. Ada apa nih? Tumben Bella berada di sini gitu kan. Jadi Foxian pasti lagi tanya-tanya, ini salah hari ya Bella? Kayaknya deh Bella salah hari deh ya. Dan Foxian, jadi kalau misalnya mau gabungan break time kali ini, Bella bakal menemani selama sama juga jamnya, dari jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi yang hari ini lagi santai-santai di rumah atau di jalan gitu ya, siapin dulu list-list lagu yang pengen Bella puterin, lagu-lagu slow rock atau rock apa aja, bebas Foxian Indonesia atau manca ya. Jadi dari tahun 2001 sampai 2014. So yang mau gabungan bisa download aplikasi di App Store ya, atau dengerin Bella streaming di www.foxradiobali.com. Jadi Foxian bisa sambil rebahan streaming dengerin suara Bella Octavia yang siap menemani Foxian. Atau ke WhatsApp boleh banget nih di nomor telepon 087-8784x102. Jadi katanya nih ada yang nanya, bukannya biasanya Baby Shark du-du-du-du ya? Iya, sekarang Bella Octavia du-du-du-du-du yang nemenin sampai jam 4 sore. So Foxian, don't go anywhere.

0: Radio, Wanutu FM.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Gek, enggalin mau saya ge, atau hen mau gek mau karya? Pang montora bisa anggon, gek.
4: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
5: A few moments later.
3: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
4: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng indang mecelep di tas ge eh.
3: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order ring

Pan X, Kota dan Pasar. See you again with Kaliba featuring Charlie Puth. See you again Bang Sian, terima kasih udah nemenin Bella. Loh, belum dong Bella. Baru juga opening barusan. Udah mau see you again aja si Bella ini, mau gak dibayar? Anyway Bang Sian, emang Bella nih ngidenya banyak banget ya. Dan buat yang baru gabungan di hari Minggu, apa sih kegiatan Foxian di hari Minggu? Update dong sama Bella. Jangan biarkan Bella sendirian aja gitu Foxiannya. Bella butuh ditemani. Ayo merapat ke WhatsApp ke nomor telepon 087-878-4x102. Sambil libur-libur kayak gini Foxian, aduh mulai ngantuk gitu kan ya, ngopai cantik. Atau mungkin Foxian sekarang lagi nonton film drakor, wah asik banget. Jangan lupa karena hari libur, langsung ambil produk sanga-sanganya Foxian, balur tipis-tipis. Yes, jadi biar bisa menenangkan hati dan pikirannya Foxian ya. Apalagi Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan Foxian. Dan ini diracik khusus sama Babe Bambang Pranoto. Nah buat Foxian, gak usah ragu-ragu lagi deh, Bella juga selalu pakai, selalu bawa kemanapun Bella pergi. Kalau habis, Bella bakal langsung order di nomor telepon 081-993-1112. Atau Foxian, boleh aja mampir ke Fox Radio Bali ya, sambil ketemu penyiar-penyiar kece yang ada di Fox, boleh. Pokoknya langsung aja ya, karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

single Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Jadi lagu Melompat Lebih Tinggi miliknya Seal on Seven ini dibawakan ulang oleh Lomba Sihir ya Foxian ya. Ini adalah lagu yang bercerita tentang semangat pantang menyerah. Wah, ayo jangan dikasih kendor, jangan menyerah-nyerah Foxian. Karena ya keberanian mengejar mimpi dan mendobrak batasan diri. Gimana Bella mendobraknya, coba ulang sekali lagi. Coba ulang sekali lagi, mendobrak. Merdeka. Jadi emang butuh namanya keberanian Foxian. Dan bagaimana cara kita untuk berani keluar dari zona nyaman, mendobrak batasan diri untuk menggapai apapun yang kita mau Foxian. Ingat, segala sesuatu pengorbanan itu pasti ada hasilnya. Cuman seberapa berani dulu Foxian untuk berkorban. Kalau pengorbanannya dikit ya hadiahnya blender Foxian. Tapi kalau Foxian berkorbannya luar biasa gitu ya, habis-habisan mati-matian, ya hadiahnya mercy Foxian.

The Best Station. Satu single, Better Angels, Matt Still featuring Neil. Jadi ya, ini Matt Still berkolaborasi dengan Neo, yang mana lagu ini enak tenan. Jadi walaupun

gitu ya, sama seseorang gitu ya. Emang lagu ini kayak menggunakan metafora bahwa para malaikat pelindungnya ataupun angel ini pergi meninggalkan pundaknya saat ia membuat keputusan yang salah, yang membuat mereka itu kayak udah gak bisa bareng lagi gitu ya Foxian ya. Jadi versi malaikat yang lebih baik untuk menghentikannya Foxian. Jadi malaikatnya menghentikannya dengan dia pergi gitu ya Foxian ya. Jadi dia kehilangan si angel ini Foxian. Waduh, agak susah ya. Kita tuh memang ketika sudah diberikan seseorang dalam hidup gitu ya, dalam sebuah hubungan gitu, relationship, kita memang harus benar-benar ngejaga Foxian. Jangan sampai kita malah seenaknya. Takutnya kita ngerasain namanya penyesalan yang terlambat Foxian ya. Ya, namanya juga penyesalan. Ya pasti terlambat lah. Kalau di awal mah bayar sekolah di awal ya, pendaftaran Foxian ya.

0: Talks Radio 1JFM. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: budaya di Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
1: Dan Foxian, kayaknya Around Bali kali ini ya, kita bakal jalan-jalan ke Bali, cakep. Jangan lupa membeli ayam betutu, cakep. Ya udah, kalau ke Bali pasti beli ayam betutu lah. Makasih Bella, makasih. Sangat tidak nyambung pantunnya. Tapi iya Foxian, ngerasa gak sih kalau misalnya Foxian lagi ke Bali gitu ya, atau orang luar ke Bali, kayaknya gak lengkap rasanya kalau tidak nyicipin namanya ayam betutu. Kenapa sih ayam betutu itu menjadi makanan khas Bali gitu ya Foxian ya? Karena fun fact-nya mungkin yang belum tahu ya Foxian ya, ayam betutu ini sudah terkenal atau dikenal di abad ke-16 Foxian ya. Jadi ketika pengaruh Islam masuk ke tanah Jawa Foxian. Jadi cukup lama banget. Dan juga mungkin yang belum tahu ayam betutu ini apa sih Bella penjelasannya? Mungkin boleh di spill-spill dikit ya. Pada kepo ya. Ternyata makanan ini ya biasanya tuh menggunakan ayam dan juga bebek. Jadi bukan hanya ayam aja, bebek juga bisa ya Foxian ya. Karena kenapa ini menjadi makanan khas Bali? Ini karena bumbu-bumbunya tuh bener-bener bumbu genep Bali banget Foxian. Dan juga betutu sendiri nih yang gak tahu ya, ini adalah proses mengolah daging yang umumnya menggunakan ayam dan bebek. Jadi betutu ini sejatinya bukan nama makanan, melainkan proses memasak daging ayam atau bebek. Ayo, baru tahu kan? Orang Bali baru tahu kan? It's okay, Foxian ya. Jadi ya, kalau dulu itu ya, biasanya hidangan ayam betutu atau bebek ini hanya disajikan saat upacara adat. Jadi ayam betutu tradisional dimasak dengan cara unik dan rumit serta memakan waktu yang panjang. Tradisi mengolah betutu secara tradisional adalah ayam utuh dilapisi daun pisang lalu diberi bara sekam atau dikubur dalam tanah dengan bara sehingga menghasilkan temperatur panas tertentu. Wow. Terus ayam ini dikubur selama 8 sampai 10 jam. Wah, kelamaan ya, lapar dong. Jadi ibarat oven gitu ya di zaman-zaman dulu Foxian. Terus kalau zaman sekarang kan semua orang udah bisa nih beli ayam betutu di mana aja, banyak banget di Renon, di Gatsu udah banyak yang jual. Tapi kalau zaman dulu tuh emang hanya saat acara gitu atau upacara Foxian. Makan ayam betutu kalian ntar ya. Makan ayam betutu kalian ntar ya. Yang belum makan, kita cus cari ayam betutu.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame. Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa. Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy. Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget. Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya. Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085. Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya? Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.

Action Story of My Life. Aduh, kalau udah ngomongin story of my life itu agak berat ya Foxian ya. Pasti lika-liku kan, jalan turunan, naik, maju mundur cantik. Ya tapi emangnya hidup Foxian ya, gak pernah sesuai selalu seperti apa yang kita inginkan. Tapi tugas kita adalah menikmati dan menjalani. Woys, Bella Octavia said. Ya, karena kita bisa apa Foxian selain kita menjalani dan menikmati gitu ya. Ketimbang kita ngeluh-ngeluh capek-capek gitu ya. Jalanin aja. Siapa tahu yang dari sekarang lagi nabung-nabung, lagi manifest, pengen berangkat umroh tahun ini. Masih bisa gak ya? Ya bisa aja Foxian. Segala sesuatunya itu mungkin ketika kita usaha ya. Usaha aja buat ikutan reward dari sanga-sanga Foxian yang ngajakin Foxian buat umroh bareng-bareng nih. Jadi buat Foxian boleh banget yang mau ikutan karena periodenya ini sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Jadi gampang aja caranya Foxian bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian Balur. Atau Tanamilah Tanamu Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili. Jadi wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Jangan lupa lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Jadi pilih kategori pesertanya, nanti di amplopnya bisa ditulis karyawan, konsumen, atau sangasian. Nah, ditulis di amplop lalu kirim deh Foxian. Kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga. Yang belum tahu, pabrik Sanga-Sanga Foxian ada di Jalan Sawo nomor 88 Bajar Sading, Desa Babakan Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak Foxian ngirim, semakin besar kesempatan buat dapetin reward dari Sanga-Sanga. Berangkat umroh bareng Sanga-Sanga, maulah! Sanga-Sanga, sing, ada, lawan!

8X Kota dan Pasar. Break time masih barengan sama Bella Octavia. Tumben nih Bella ada di sini. Ayo dong ramein Foxian, temenin Bella gitu. Jangan biarkan Bella merasa sendirian, Foxian. Ayo sini-sini. Anyway, Foxian, hari Minggu apa kegiatan favorit Foxian kalau lagi libur? Atau mungkin ada yang lagi kerja sama kayak Bella? It's okay, dunia tetap harus berlalu. Akan berlalu gitu aja, Foxian. Udah, gak apa-apa, nikmatin aja. Walaupun kayaknya hari Minggu lama banget nunggunya. Sekalinya udah hari Minggu ternyata tetap kerja ya. Yah. Dan udah rame banget Foxian yang tadi gabungan di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Ada siapa aja di sini? Ada Kakak Agus Ade di sini, katanya minta lagunya Billy Simpson yang janjimu itu. Oke. Ada juga Kakak Topurwa. Selamat siang, Topurwa Sesetan hadir. Katanya request lagunya ada band Manusia Bodoh. Katanya selamat bertugas Kakak Bella Octavia. Terima kasih penyiar terbaik, mantap. Udah diputerin lagunya, terus nanya Titi DJ. Jangan lupa Foxian, Bella ada Titi DJ ya. Bukan hati-hati di jalan. Titi DJ-nya adalah hewan-hewan apa yang sederhana? Tolong dong dibantu jawab Titi DJ-nya. Lanjut, ini udah dijawab nih sama Kak Topurwa. Tapi nanti ya kita baca ya di jam setengah empatan ya. Sabar, setengah jam lagi, 40 menit lagi. Ada Kakak Madehendra Saputra, katanya dari Desa Tua Marga Tabanan, Prisan Kak Bella. Kirim salam buat yang buat aku yang lagi santai. Mantap, yang lagi nyantai. Ada Cak Boys. Cak Boys di sini katanya gabungan. Selamat siang Kak Bel, absen hadir dari Cak Boys di Poh Gading. Tadi minta lagunya Ungu demi waktu. Udah diputerin ya lagunya Ungu Cak Boys. Katanya salamnya buat Kak Bella aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Gak kerasa ya Foxiannya sekarang udah bulan Juni aja gitu ya. Kayak kita lagi 6 bulan lagi mau 2027 loh Foxian. Gak kerasa kan ya. Gak kerasa lagi. Ini dolarnya terus naik Foxian.

Info Kredo Bali Simply The Best Station Adele Someone Like You. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya, Foxian ya. Jadi kangen nih, kapan Adele bakal nyanyi lagi nih setelah hiatus sudah cukup lama nih. Tapi kalau misalnya pun Adele kembali gitu ya, Foxiannya comeback konser gitu, emang Foxian udah punya duit buat nonton? Itu aja sih pertanyaan Bella. Ih Bella, nanya-nanyain uang orang gak boleh loh Bella. Ya kan nanya doang Foxian. Kalau misalnya Foxian sudah ada duit buat nonton konser Adele gitu, ingat jangan lupa bayar utang. Biasanya kayak suka foya-foya tapi lupa sama utang. Tapi yang satu ini gak bakal Bella lupain Foxian. Karena tempatnya nyaman, banyak pilihan makanan, terus parkirnya luas, bisa buat event di sini. Di mana lagi kalau bukan di Mangolangolek Resto. Jadi ya Foxian ya, ini adalah salah satu tempat makan gitu ya, yang ada di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Di sana banyak banget pilihan makanan, dari namanya olahan ayam ada, bebek ada, seafood ada juga Foxian. Jadi dengan cita rasa yang enak tenan, gak usah mikirin masalah rasa. Terus buat Foxian yang pengen ngelihat pemandangan danau gitu ya, kayak udah bosen banget gitu ya sama perkotaan Kota Denpasar atau Cenggu yang macetnya luar binasa. Nah, di sini nih bisa menjadi tempat pilihan Foxian buat namanya healing-healing manja. Buruan deh Foxian ya, tempatnya sekece itu, ditambah lagi kalau mau buat event. Nah, karena tempatnya luas banget loh Foxian ya. Gak usah ragu-ragu ya, atau ntar sore mau makan malam dinner sama Ayang, ya langsung aja merapat ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga.

0: Radio. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Cie cie cie.
2: Kan bli niki tiyang nganggen produk sanga-sanga manten Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing miene mbok. Lene len gatine. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya nih sepatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml dados nika antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo travel size nih males sing mo.
2: Tan Bli, ulung dasa lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng ngidang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Fox Radio, 102 FM.

Jam 4 sore. Wah, wah, wah. Cepet banget ya waktu itu bergerak ya Foxiannya. Kayak tadi baru jam 1 Bella duduk di sini dan sekarang udah mau jam 4 sore aja. Udah jam 15 lewat 27 menit. Yang lagi nyetir santai atau ada yang baru nyampe Bali mungkin. Lagi liburan di Bali, lagi mikirin enaknya agendanya kemana ya hari ini. Sunsetan ke Ubud atau ke Uluwatu, aduh asik banget. Ajakin Bella dong. Gimana mau ngajakin Bella, orang Bella lagi siaran. Ya udahlah ya. Dan udah rame banget yang gabungan Foxian. Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara dari tadi ya. Ada kakak Ian Ian yang baru join, katanya di sini minta lagunya Drive Melepasmu. Mau melepasin siapa sih kakak Ian Ian? Sama mau minta lagunya Acha Septriasa Sampai Menutup Mata. Bisa kakak, bisa ditungguin ya untuk lagu Achanya. Monggo lanjut lagi. Di sini ada kakak Made Hendra yang udah gabungan, ada kakak Deka ini tuh. Ini katanya siang kakak Bella, request lagu See You Again dong, Wiz Khalifa. Udah diputerin ya. Sabar buat Foxian yang lagi request dan belum diputerin lagunya, satu persatu bakal Bella puterin. Ada juga kakak Ketut. Ya kakak Ketut tadi minta lagunya The Chang Shooters ya. Oke, The Chang Shooters Bella siapin dulu ya ke kak Ketut. Katanya amazing banget lagunya Green Day diputerin. Iyalah, lagu pilihan Bella tuh sangat TOPBGT. Makanya jangan kemana-mana Foxian. Buat kak Ketut, lagu The Chang Shooters sabar ya, bentar lagi bakal mengudara. Jadi buat Foxian jangan kemana-mana. Break time sampai jam 4 sore.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

0: It's time to Titi DJ. Today's top dad jokes.
1: For the FM Fox Radio Bali Simply the best station. Dan balikan lagi sama Bella Octavia. Udah waktunya kita ngebahas Titi DJ. Titi DJ-nya. Ayo. Boleh merapat dulu, kasih tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah hewan apa yang sederhana? Rumah makan kali ah sederhana. Ayo, kita lihat nih. Sudah ada beberapa orang yang ikutan Titi DJ kali ini ya, Volsian ya. Mana tadi tuh? Kakak Topurwa. Katanya jawaban Titi DJ-nya ala kadarnya, plesetan dari kadal. Bener apa bener? Yang lain ada ikutan gak untuk Titi DJ-nya? Bentar Bella lihat, tadi ada sih satu orang lagi. Tapi siapa ya namanya ya? Karena rame Foxian, jadi kan Bella bingung nih yang mana aja nih. Oke, untuk Titi DJ-nya ya, kalau ngomongin hewan yang sederhana itu adalah hampir mirip tuh jawabannya Kakak Topurwa. Jadi ala kadalnya. Emang ala kadarnya aja gitu ya. Tapi ya Foxian ya, kalau memang hewan itu sederhana, Bella tuh ngerasa gak sesederhana itu. Karena kenapa hewan itu paling mudah banget buat ngadalin kita?

Vibe. I'm reeling back with one of the Vamp Fox Radio Bali, simply the best station. Always be my baby, David Go. Ooh, darling, cause you always be my baby. Aduh, tidak menyangka. Karena sudah waktunya Bella Octavia untuk cabut dulu ya. Cabut dari break time. Terima kasih yang udah gabungan dari tadi ya, Foxian ya. Ini ada kakak Deka ini tuh, katanya minta tambahan lagu. Masakan closingnya lagu American Idiot ya. Sebentar kakak, kalau misalnya masih cukup waktunya, kita bakal puterin spesial buat kakak Deka ini tuh. Dan siapa lagi nih tadi yang sudah, apa tuh namanya, mengudara. Kakak itu Green Day tadi udah keputer loh sebenarnya kak. Closing kakak, ada siapa lagi yang sudah gabungan? Ada kakak Adi Suputra ya, tadi lagunya Afgan udah diputerin. Ada Pak Sugiana sudah hadir, Pak Cakra sudah gabungan, Kak Ketut, dan semuanya terima kasih udah request. Katanya besok bisa dengerin Kak Bella lagi gak? Bisa dong, langsung gabungan ya besok di Extra Time. Jadi Kakak Bella akan kembali menemani di Extra Time besok dari jam 10 sampai jam 12 siang aja. Jadi buat besok jangan kemana-mana ya Foxian ya. Pokoknya gabungan terus di Fox Radio Bali setiap hari, setiap detik, setiap menit. Dan pastinya makasih yang udah gabungan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Broto 98X Kota Denpasar. Sampai jumpa Kakak Deka Netu. Besok masih ketemu kok ya. Kita doakan semua menjadi lebih baik kedepannya, apapun itu untuk kita dan juga buat Foxian dimanapun berada. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sedih tiba-tiba, padahal gak kenapa-napa loh. Sangat-sangat, saya gak ada lawan.

0: Han Wahyudi as a music director and co-pilot, dan Dewi N. Hai as creative producer. Ada juga Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
0: Foxiana Semeton Fox, sebelum kita updatein siapa aja yang berjenjer gak tuh? Yang berada di posisi 20 sampai pertama, berjejernya, tapi ada yang harus out dulu loh. Dan kali ini single miliknya Tohpati featuring Fabio Acer, Cinta Kita, yang sudah bertahan selama 17 pekan. Bye-bye, see you!

0: Generasi Skater Atas Indonesia.
1: Baru menjadi new entry kita di posisi 19, lagu barunya Liodra yang dirilis dengan judul Pura-Pura. Ini tentang luka hati akibat pengkhianatan dan perselingkuhan pasangan. Wah, dalam banget sih lagunya yang dibawain Liodra. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng yuk, Liodra Pura-Pura. 19.
2: Poster Indonesia.

0: Indonesia.
1: Lagu baru dari Word Genius yang keren banget sih, Foxian sama Ton Fox. Karena kali ini dia gak sendirian, dia featuring bersama Novia Bahmit yang langsung menyita perhatian publik. Bagaimana enggak, lagu ini menjadi contoh harmonisasi karya modern dan juga tradisional di posisi 18 Your Side yang naik satu peringkat.

0: Indonesia.
1: Lirik lagu Senang Dengar Suaramu lagi menceritakan tentang seseorang yang memiliki masa lalu yang mungkin tidak sempurna. Tapi kayak seneng aja gitu denger suaranya dia, Foxian dan Smeton Fox. Yap, lagu miliknya Ariel dan Raisa di posisi 17 yang naik 2 peringkat. Senang Dengar Suaramu lagi.

Lagu yang berjudul Ingin Ku Miliki Azur, versi baru yang diharapkan dapat meraih kesuksesan yang sama di telinga pendengar muda. Tapi kayaknya sukses deh Foxian dan Smeton Fox, karena baru aja naik satu peringkat, berada di posisi 16. Toh Pati featuring Meiska, Ingin Ku Miliki.

Judulnya sih sederhana, Voxian. Tapi entah kenapa, ketika kita dengerin kayak enak gitu, Voxian dan Semeton Vox. Karena lahirnya lagu sederhana ini berawal dari perenungan sang gitaris sekaligus pencipta lagu utama, yaitu Eros Chandra, yang kali ini baru naik satu peringkat, berada di posisi 15, Sila on 7, Sederhana. 15.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang terbecik.

0: jangan lawan. Semeton Fox, Sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasa siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
8: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
9: Baru aja turun sebanyak 4 peringkat di posisi 14, Fear Gone Tak Setara. Lagu yang mengisahkan tentang cinta dua orang yang tidak setara. Kayak diibaratkan seperti manusia biasa yang jatuh cinta pada malaikat. 14.

posisi 13 Fox yang semua tahun Fox. Balikan lagi sama Bella Octavia miliknya lagu Wijaya 80 dan Sal Priadi. Bulan Bintang Garis Menyilang yang naik 2 peringkat. Jadi ya, secara garis besar, makna lagu Bulan Bintang Garis Menyilang ini bercerita tentang dilema hubungan dua insan yang terhalang tembok perbedaan keyakinan. Aduh, kira-kira kalau udah ada tembok keyakinan, siapa yang harus pindah ya?

baru aja naik satu peringkat di posisi 12. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Kenapa gitu nadanya Bella Octavia, salah loh. Tapi ya Foxian ya, yang belum tahu, lagu ini bercerita tentang kerinduan masa remaja, cinta yang masih polos, mimpi yang belum terbatasi, serta momen-momen kecil di bangku sekolah.

Indonesia. Berada di posisi 11, Foxiana Semutan Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini lagu yang dimiliki Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah, yang baru aja naik satu peringkat. Lagu yang nyeritain tentang seseorang yang lagi ada di fase paling nyesek setelah ditinggal orang yang dia sayangi. Kasihan. Sini-sini peluk dulu. 11.

Turun 6 peringkat Voxianus Mutant Fox di posisi ke-10, Nabila Takiyah, Cegil. Lagu Cegil ini ungkapan cinta yang tulus, hangat, dan penuh harapan tentang kebersamaan seumur hidup. Bisa gak ya dapat pasangan yang nemenin kita seumur hidup? Kira-kira Voxianus Mutant Fox?

0: bersama Tone Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny akeh. Mang ilang sakit Sunny keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sunny meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih mo, yang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Inggih ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal. Sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Balikan lagi barengan Bella Octavia di Chart Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini di posisi 9 yang baru aja naik 2 peringkat, lagu miliknya Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Relung Hati ini mengangkat kisah tentang perasaan yang dalam, sebuah hubungan dengan emosi yang tersimpan

0: satu peringkat di posisi 8. Lagu yang lagi digandrum-gandrumi semua orang di sosmed pasti tahu dong, lagu miliknya NPD. Jadi lagu ini ya emang menggambarkan sosok pria yang merasa sempurna dan populer di mata wanita. Sempurnanya aku, hey. Sempurna banget ya Foxian ya. Tapi lebih sempurna kalau trio NPD yang nyanyiin, bukan Bella Octavia ya. Yap, di posisi 8, NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Kadang-kadang ya Foxian dan Semeton Fox, cinta itu berarti melepaskan demi kebahagiaan sang mantan yang kini bersama orang lain. Hah, agak susah sih, tapi kayaknya ini relate deh sama Foxian dan Semeton Fox yang sedang ngalamin dengan lagu miliknya Mahal Ini di posisi 7 untuk yang bersamanya naik satu peringkat.

Baru aja naik satu peringkat, Foxian yang sebutan Fox berada di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dimana lagu ini mengangkat kisah hubungan yang bertahan karena kebiasaan meski hati telah berubah. Kira-kira kalau hatinya Foxian dan sebutan Fox sudah berubah sama pasangan, itu hubungannya bakal dilanjutin atau gimana? Udah deh, jangan dipaksa rindunya.

Emang ya, lagu yang satu ini miliknya Bernadia benar-benar nyadarin kita dalam hidup Foxian dan Semeton Fox. Kayak kita buat aja semuanya menyenangkan. Karena naik satu peringkat di posisi 5, Bernadia kita buat menyenangkan.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
2: Hoi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
8: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
9: Turun 3 peringkat Foxian dan Semeton Fox berada di posisi 4, Anji Putus atau Terus. Lagu Putus atau Terus menggambarkan kegelisahan dalam hubungan yang berada di titik persimpangan. Kira-kira kalau hubungannya sudah gak berjalan lancar, sudah gak works gitu ya Foxian dan Semeton Fox, tapi masih cinta, dilanjutin atau enggak? Putus atau Terus? 4.

Lagu kini kembali dirilis dengan aransemen modern yang memadukan nuansa nostalgia. Dan ini enak bener, Foxiana Semeton Fox, bisa deh dicoba dengerin langsung ya. Karena sudah naik 2 peringkat di posisi 3, Yovie Widianto, Kim Neida, Kini.

Lirik lagu Haha dari Sabrina Leonor ini memiliki makna yang sangat kuat mengenai keberanian seseorang untuk ngelepasin diri dari bayang-bayang masa lalu yang pahit. Emang, kalau udah ngerasa pahit, toxic, udah, buang aja ya, Foxiana sama Ton Fox. Kita buka lembaran baru. Di lembaran baru juga nih, di peringkat kedua, Sabrina Leonor, Haha, naik satu peringkat.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Polsiana Semeton Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia. Sebelum Bella updatein siapa aja yang sudah berada di posisi pertama jawara minggu ini. Tapi kita kasih tahu dulu, dari posisi 10, Nabila Takiyah Cegil.

0: Indonesia.
1: Siang Sebutan Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia. Bella mau kasih tahu dulu yang sudah menanti-nanti, siapakah jawara minggu ini. Hah, ini lagunya emang dalam dan bikin kita galau gitu ya Fox, Siang Sebutan Fox. Lagu yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa ini menceritakan tentang seseorang yang merenungkan hubungannya dengan seseorang yang telah berpisah darinya. Tapi emang enak banget nih lagu ini, Foxiana Smetana Fox naik satu peringkat di posisi 13 jawara minggu ini. Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita ucapin selamat dulu yuk untuk jawara minggu ini. Congratulations. Selamat jawara minggu ini, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

0: Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga.
1: Yaps, Bella Octavia sudah selesai nih tugasnya Foxian dan semua Ton Fox. Terima kasih yang udah joinan, yang udah dengerin Bella Octavia. Pokoknya dengerin terus ya Fox Radio Bali. Setiap detik, menit, waktu, setiap hari. Jangan dimatiin, pokoknya dengerin terus. Dan pastinya ya, setiap hari Minggu di Chart Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini edisi ke-23 Poster Indonesia di tanggal 7 Juni 2026. Ada siapa aja sih? Seperti biasa, ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagip as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye bye. Bye bye.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Nama saya Sandy, saya pengguna minyak sanga-sanga racikan babe dari zamannya masih kutus-kutus nih. Jadi memang dari dulu gak pernah yang namanya di rumah gak ada stok sanga-sanga gitu. Soalnya udah selalu pakein ke anak-anak, soalnya anak-anak juga suka banget tiap malam diolesin. Nah, mau share ini pengalaman untuk anjing saya. Kemarin tuh sempat sakit kulit, terus saya cobain deh olesin sehari 2-3 kali sanga-sanga gitu kan. Ternyata luka bekas garuk-garuk, luka dia gatal-gatal itu cepat banget mengering. Itu aja sih yang pengen saya sharing, pengalaman baru. Ternyata sanga-sanga bisa dipakai buat anjing juga loh, gitu. Terima kasih sanga-sanga.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

it. Positive vibes and real impact with Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Hello Fox ya, di kawasan kota Denpasar juga kota-kota sekitarnya. Ready Faisal di sini menemani Anda di Fox Night Talk sampai jam 9 malam. Stay tune.

Usher Mabu with 1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada lawan. Halo Foxian, kembali menemani Anda Fox Night Talk pastinya untuk di weekend ini. Gimana? Apakah sudah pada pulang ini ya, dari nongkrong dari tadi pagi gitu ya, dari Car Free Day langsung lanjut nongkrong di mana gitu ya, langsung sorenya mantai, benar gak sih? Iya gak sih? Yo, pastinya barengan Ready Faisal di sini untuk Anda ya, yang lagi sambil nyantai, mungkin sambil pulang gitu ya di jalan, boleh langsung aja nih Foxian. Yang pengen request lagu ataupun salah-salahnya boleh banget langsung melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga bisa Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, dan bisa juga nih mungkin yang pengen streamingan juga di www.foxradiobali.com, ataupun juga melalui WhatsApp bisa banget di Foxiannya di 087 87 8x1 02. Ayo, sekian pokoknya Ready akan menemani Anda sampai jam 9 malam nanti di

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang tenbeci.

Wanoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat sore menjelang malam atau sudah malam juga ini boleh nih Foxian ya. Oke Foxian, nih gimana hari ini ya? Apakah tadi untuk weekendnya menyenangkan atau gimana? Atau hari ini weekendnya lagi ketemu sama Pak Prabowo nih ya? Ini Foxian yang langsung ready kutip langsung dari Info Denpasar nih. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan sekolah rakyat menengah pertama di 17 Tabanan nih Foxian ya. Pastinya disambut dengan yel-yel yang juga tarian khas Bali. Di hari ini nih Foxian, Presiden Prabowo Subianto tiba di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan sekitar pukul 11 tadi ya Foxian ya. Dan yang disambut dengan siswa berseragam yang meneriakan yel-yel sekolah rakyat tersebut. Para siswa melanjutkan penyambutan dengan menarikan tarian kecak khas Bali, sementara presiden menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan para siswa sebelum masuk ke dalam aula sekolah rakyat tersebut. Dan juga pastinya nih Foxian ya, hari ini banyak sekali yang menyaksikan secara langsung gitu ya, helikopter dari presiden kita itu mendarat langsung di Renon. Nah kira-kira tadi siapa nih ya yang ikutan nonton di sana? Hayo tadi pagi loh ya. Sambil Car Free Day-an dia sambil nontonin helikopternya presiden kita nih ya. Turun langsung di Bali. Langsungnya itu ada di Renon pastinya nih. Yo, siapa tadi? Hayo absen.

dan mall lantai 1. Nah, selain itu juga bisa nih foksiannya langsung aja mampir ke outlet Sanga-Sanga di The Keranjang Bali lantai 1. Pastinya buka dari jam 10 sampai jam 10 pagi ya, sampai dengan jam 10 malam. Nah, selain itu juga bisa ya, produk Sanga-Sanga ini tersedia di beberapa apotek favorit Anda nih foksian, ada Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century di seluruh Indonesia. Kata aku sih ya, kata Reddy di sini nih wajib sih datang ke Level 21 Mall ya. Karena bisa dapat promo-promo menarik dan juga bisa ketemu penyiar favorit Fox Radio. Pastinya langsung aja deh ke 21 Mall sekarang juga. Right here, baby.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Okay, dari Jennifer Lopez, I'm Real, mengantarkan kita tepat di pukul 7 malam hari ini, Foxian. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 2 jam lagi. Jadi jangan kemana-mana, Foxian, tetap stay tune barengan Randy Faisal di sini di Fox Night Talk pastinya ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh langsung aja nih Foxiannya di Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan bisa juga melalui WhatsAppnya di 087 878 4x 102.

Wanna talk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Yo, kita ada informasi dulu nih Foxian ya. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan hingga inspirasi setiap harinya. Nah, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengar ya, kali ini PRSSNI untuk di wilayah Bali yang mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Mulai survei ini nih Foxian ya, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan pendengarnya atau masyarakat juga nih Foxian ya. Nah, tenang saja nih Foxian, survei ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja nih ya, sekitar 5 menitan aja, dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya langsung aja ya, langsung klik di Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan juga pilih tautan survei pendengar radio. Gampang banget nih Foxian ya. Yo, langsung aja ambil bagian dan juga jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan terima kasih ya, dan kita wujudkan Radio Bali dengan semakin maju, kreatif, relevan untuk semua generasi.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Wono TV Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat asing ada lawan Foxian sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate sangat-sangat. Ultimate sangat-sangat hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian dengan berbagai macam varian-variannya. Untuk Ultimate sangat-sangat ini tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare-nya nih Foxiannya. Khusus untuk minyak balurnya Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan yang pastinya diracik untuk memberikan kenyamanan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut ya. Dan dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Dan kemasannya juga modern, aromanya segar juga tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya sejak lama pastinya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau juga bisa langsung aja nih Foxiannya, hubungi di 081-993-101-02. Sekali lagi Foxian pesannya bisa di 081-993-101-02. Sangat-sangat sing adelawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: off the radio. Wono Tewe Box Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxiannya yang ada di WhatsApp dulu. Ada Ari Dinamika. Selamat malam nih Ari Dinamika. Dari Kota Pati Klungkung ikutan hadir nih Kak Randy Paisali. Ada Igede Pasek Sugiana juga dari Monang ikutan hadir juga. Terus ada Madera Saputra dari Desa Tumarga Tabanan present nih Kak Randy ya. Wih, mantap sekali. Ada Tuburwa juga nih dari Sesetan ikutan hadir. Absen sore ya Kak. Selamat bertugas Kak Randy Faisal. Terima kasih. Adi Saputra selamat malam juga sudah bergabung. Ini dari Abian Semal Jagapati ini ya ikutan hadir dari Badung. Lagunya tadi sudah Randy puterin nih ya untuk yang sudah di request tadi ada Adi Saputra. Ada Gus Bawa, selamat malam Gus Bawa. Randy Faisal, beli Gus Bawa hadir di Batu Bulan. Siap deh kalau gitu. Oke Foxian, ini informasi dulu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu selanjutnya ya. Dari denpasarviral.com, antrean kendaraan masih terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk Bali nih Foxian ya pada hari Minggu tadi ya. Sejumlah pengguna jasa penyeberangan mengaku harus menunggu cukup lama untuk dapat memasuki area pelabuhan. Kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi diduga dipicu oleh bertambahnya waktu pelayanan kapal akibat proses pelaporan dokumen pelayanan yang kini dilakukan secara digital ataupun juga online. Ini mungkin masih pertama-tama ini ya, masih di awal-awal. Semoga kedepannya makin lancar, semuanya makin terinformasi dengan benar gitu ya. Jadi untuk penumpukan ini mungkin kedepannya semoga segera terurai dan lancar lagi seperti sedia kala pastinya Foxian.
1: Look, we gotta talk. Dang, I know, but it's just some things I gotta get off my chest, alright?

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Selamat malam Foxian. Sudah tepat di jam 8 nih pada malam hari ini Foxian. Yo, itu kebersamaan kita berarti masih ada sekitar 1 jaman lagi. Yo, untuk ada yang ingin ikutan ya, sampai belibet nih ya. Untuk Anda ingin bergabung, boleh langsung aja di Facebooknya di Fox Radio Bali dan juga di WhatsAppnya di 087878 4x1 02. Langsung aja kita putarkan requestan dari Cak Boys, Alan Walker featuring Sasa Alex Lowe dengan Hero.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Masih bersama Reddy Faisal di sini di Fox Night Talk. Sampai nanti jam 9 malam pastinya nih Foxian. Informasi dulu langsung dari kutip dari infipop.id nih. Kabar mengenai tukaran dolar dari Amerika Serikat sekarang ini ya sudah menyentuh angka 18.000. Ini sudah jadi perbincangan publik nih ya, Gen Z ataupun juga jadi public figure juga angkat bicara nih Foxian. Ini juga menjadi perbincangan hangat pastinya di media sosial untuk angka yang menyentuh di angka 18.000 nih ya untuk tukar dolar Amerika Serikat. Di perbincangan ini pastinya kondisi tersebut memicu berbagai reaksi dari publik. Pastinya ya termasuk sejumlah public figure tanah air yang ikut menyampaikan pandangan mereka terkait melemahnya rupiah terhadap Amerika Serikat. Nama-nama seperti Baskara Putra dari Hindia, ada Maya Estianti, Denny Sumargo, Nana Mirda, Dr. Tirta hingga Jerome Pauline juga terlihat menggugah komentar dan juga keresahan mereka mulai dari potensi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi hingga dampaknya terhadap masyarakat luas menjadi sorotan dalam berbagai unggahan mereka nih Foxian ya. Tanya para selebritas, warganet juga ramai-ramai ikut membahas isu ini dan juga membagikan pendapat masing-masing pastinya. Topik pelemahan rupiah menjadi salah satu paling banyak diperbincangkan dengan banyak orang berharap kondisi ekonomi dapat segera kembali stabil nih pastinya. Aduh, gimana nih Foxian nih dengan tukar nih per hari ini ya, tukar rupiah ke Amerika Serikat atau USD ini sebesar 18.095 rupiah. Gimana Foxian? Makin serem nih ya.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Monotone Webox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Halo Foxian, buat semeton Fox yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5, Cruise Line, ataupun juga pengen kuliah dengan program ataupun magang di luar negeri, sekarang saatnya yang buat Anda gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Nah, karena bulan Juni ini saatnya jadi jagoan, panggil semua kerabat dan juga buat serbu nih ya jagoan Juni, beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program 1 tahun dan juga nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan 500 ribu. Ingat ya, makin sudah daftar potongannya makin berkurang loh ya. Foxian atau juga nih mau ambil langsung program 2 tahunnya, auto dapat cashback 8 juta rupiah. Nah, pastinya spesial lagi nih buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback 1,5 juta plus ada photography gear serta live streaming equipment yang super kece banget nih. Khusus promo ini kuotanya terbatas, jadi buruan di Foxian ya. Nah, belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang juga. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus yang berstandar internasional. Instruktur yang profesional tersertifikasi dan juga kurikulum berbasis ALEI USA. Buruan didaftar kuliahnya di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi nih Foxian? Wujudkan mimpimu, buat hebatmu ya bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi lebih mudah.

0: We done?
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Wanita ibu sudah dibeli sih di Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Masuk bersama Ready Faisal di sini pasti menemani Anda di Fox Night Talk. Oke, Foxy Adia Perbiksa Ngasanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar kini dengan bangganya mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga pastinya waspada ini Foxian ya, produk-produk palsu yang beredar di luar sana. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya nih Foxian, sekarang juga sudah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal memandel yang bikin gak nyaman di kulit kamu nih Foxian ya. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga info harga resmi, konsumen langsung bisa kunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan. No matter what, you

0: way.
1: Fox Night Talks.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ak. Kesan yang nguningin tiang, yang wajah tiang ini ketinggal kusem, dados risih dan ne tiang moge.
2: Coba face wash sanga-sanga, saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, dek? Coba-coba sini-sini, mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan, kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
6: Tuh kan?
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.

One of the way was ready balik simply the best station sanga-sanga sing ada lawan masih di night Fox Night Talk pastinya barengan Ready Faisal di sini. Sebelum ready pamitan di malam hari ini di Foxian ya, langsung aja salam-salam dulu yang sudah bergabung di Facebook, ada De Apong dari Klungkung, terus juga ada Abah Waisel dari Samplanga, Madeda Saputra, terus juga ada Ari Dinamika selamat malam dari Topati Klungkung. Ada Kemble Mas Berto Bali, terus juga ada Nyaman Landung dari Klungkung ikutan hadir malam hari ini, terima kasih banyak. Dari Padang Kesamian yo ada ikutan juga nih Ai Ketut Ari, terus juga ada Udi Rudi. Dari juga Wayan Sugita dari Kutai ikutan hadir, selamat malam Mbok Rai Sukerti dari Kerobokan, Aji Widiana ya, Widiana benar ya. Dari Bedugul ikutan hadir Cemang Mustika, selamat malam Rahayu Randy Faisal. Dari Pekapodok Sablangan ikutan hadir Cogus Permana, selamat malam dari Sukawati, ada Wayan Siaja juga dari Mas Ubud ya. Komang Canda selamat malam juga dari Karangasem. Kita beralih ke Padang Sambian, ada Oka Mulyarta, ada Dede Mahes dari Agantaka juga ikutan hadir malam hari ini. Yang Sutama selamat malam juga nih dari Kekeran Mengwi ikutan hadir, ada Ida Ayu Ketut Anom selamat malam. Dari Sidabunut Bangli ada Wayan Puspasari juga nih ikutan hadir nih Kakak Randy ya, dari Budaga Kelunggung hadir, terus juga ada Tumyang Virgo hadir dari Medan. Yuk kita lanjut dulu nih Foxian. Pastinya nanti sebentar lagi Randy akan turun juga nih ya. Kita lanjut dulu deh kalau gitu di Fox Night Talk.

Download FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat seng ada lawan. Terima kasih banyak Foxian yang sudah bergabung di malam hari ini ya, di Fox Night Talk pastinya dari jam 6 tadi ya sampai jam 9 ini. Terima kasih banyak Foxian pokoknya semuanya yang sudah bergabung, dan pastinya Randy akan pamit dulu ya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Redi Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 1.5 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you Foxian, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada love and affection. Jadi tetap stay tune sampai nanti jam 11 malam nanti.

Positive Vibe and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali. Selamat malam Foxia di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitar ya. Selamat datang di Love and Fashion bareng Gung Jack Holiday pastinya. Sampai nanti di jam 11 malam.

What up FM Fox Radio Bali, simply the best station voice of Sanga-Sanga. Kita buka malam hari ini dengan Gelora di Dada, Gelora Cinta di Dada, Can't Stop Loving You dari Van Halen di Fox. Semoga cinta Anda juga membara malam hari ini, semangat Anda juga membara malam hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 Fox. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, semoga berbahagia selalu, semoga penuh cinta di lingkungan sekitar Anda, Foxian. Welcome to Love and Affection bareng Gung Jack Holiday pastinya. Menemani Anda sampai nanti di jam 11 malam. So, selamat malam untuk Anda yang sudah bersantai. Selamat malam untuk Anda yang dalam perjalanan ke suatu tempat. Dan selamat malam juga untuk Anda yang lagi kerja malam hari ini. Mengumpulkan pundi-pundi walaupun itu tugas dan kewajiban. Ya, memang tugas dan kewajiban. Ya, harus dikerjakan. Semangat aja, Foxian.

akhir-akhir ini rupiah semakin melemah ya, kita harus semangat untuk berjuang untuk diri kita sendiri nih. Tapi kita gak mau ngebahas itu, kita ngebahas cinta malam hari ini. Ngebahas makan keju alias mari nyatakan kejujuranmu segmen pertama. Akan kita mulai, yuk para pejuang cinta di udara yang mau curhat, yang mau nembak gebetan, yang mau muji pasangan, mau minta maaf, mau nyindir halus juga boleh. Yang penting sopan, lucu, dan juga tulus dari hati yang paling dalam. Jangan takut jujur karena kadang satu kalimat bisa ubah everything, Foxian. Yuk, boleh di WhatsApp di nomor 087-87-88-88-102. Atau boleh di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Atau boleh juga di aplikasinya di Fox Radio Mobile Application yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store ada Foxian. And one more things, asik bahasa Inggris, sampai di situ doang bahasa Inggrisnya. Di WhatsApp di nomor 087-87-88-88-102 Fox. Jangan lupa nama, alamat, requestannya apa. Kemudian yang mau curhat, yang mau ikut segmen makan keju, yang berani pengen menyatakan perasaannya, boleh kasih tahu orang yang dituju. Siapa tuh didengerin malam hari ini, atau mungkin mention sekarang orangnya biar didengerin malam hari ini apa yang Anda ingin utarakan. Seru kali ya kalau nembak seseorang lewat udara nih Foxian, apalagi didengerin banyak orang, wah romantis tuh.

0: 102 FM.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox, 102 FM.

1.2 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Hey Jude dari The Beatles, Foxian. Hey untuk Anda semua Foxian, ayo mari request lagu favorit Anda, lagu-lagu oldies yang pernah ngebekas di hati Anda, atau mungkin Anda tumbuh besar di era-era lagu tersebut. Foxian kasih tahu di WhatsApp nomor 087-8788-88102 atau boleh di semua media sosial kita. Fox, jangan lupa untuk follow media sosial kita untuk informasi terbaru seputaran 1.2 FM Fox Radio Bali dan juga Sanga-Sanga. Yang mau belanja silahkan di TikTok shopnya Sanga-Sanga Fox. Siapa tahu Anda dapat promo di Fox hari ini, kan lumayan juga ya buat promo-promo. Sekarang promokan diri Anda di Fox yang mungkin lagi jomblo, bisa siapa tahu ketemu jodohnya di radio, di on air gitu Fauzian ya. Tapi untuk Anda yang sudah punya pasangan, punya gebetan nih Fauzian, nah ini ada aturan sederhana yang ingin saya bagikan untuk Anda nih Fauzian. Aturan sederhana dalam sebuah hubungan yang mana itu kalau udah mulai bosan dalam hubungan, yang perlu dibenerin itu suasananya, bukan malah buru-buru untuk ganti orangnya. Nah kalau capek karena sering debat, yaitu perlu diturunin adalah egonya, bukan malah langsung pergi dan ninggalin orangnya Foxian. Dan kalau merasa pasangan masih banyak kekurangan dan gak sempurna, yang perlu dibenerin itu hatinya, bukan malah sibuk mencari yang lebih sempurna. Kadang masalahnya itu bukan di orangnya nih Foxian ya. Kadang masalah bukan ada orang, tapi di cara kita melihat orang menjalani hubungan itu sendiri. Gak ada pasangan yang benar-benar sempurna, karena hubungan itu gak selalu butuh orang baru. Kadang cuma butuh hati yang lebih dewasa buat saling mengerti, menerima, dan menjaga yang sudah ada.

0: Fox Radio.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya skincare.

Warnet FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng Gung Jack Holiday Foxian di Love and Fashion malam hari ini. Terima kasih yang udah request single satu ini ya, dari Christina Ferry, A Thousand Years Foxian, yang merupakan original soundtrack untuk film The Twilight Saga The Breaking Dawn Part 1 yang dirilis tahun 2011 lalu Foxian. Saya masih ingat nonton ini di bioskop di wisata ya. Ada punya pengalaman tentang film satu ini nih Foxian? Mungkin nontonnya bareng pasangan gitu Foxian ya. Bareng suami, bareng istri, nggak apa-apa, boleh kasih tahu di sini Foxian. Tapi informasi satu ini untuk Anda semua Foxian, tidak hanya untuk gebetan, untuk suami istri, tapi untuk semua. Jadi mau ngingetin nih tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga, masih pada ingatkan ya. Dan saya mengingatkan kembali, ini periodenya sampai tanggal 1 Desember 2026 aja nih Foxian. Nah udah pada ngumpulin berapa amplop nih by the way Foxian? Udah banyak ya, tambah lagi. Tapi kali ini saya mau kasih tahu caranya yang lebih gampang dari yang sebelumnya. Anda tinggal kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler, varian balur dan tanamilah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi dua bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Kemudian pilih kategori pesertanya, Anda sebagai karyawan, konsumen atau sangasia. Tuliskan kategori peserta pada amplop and kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya nih Foxian, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga, Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat, remember, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Good luck, Foxian.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
5: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Radio, 102 FM.

Satu single romantis dari Julio Iglesias Fox yang dirilis tahun 90 ini masuk dalam album Starry Night Fox yang sudah di request di WhatsApp malam hari ini. Enak banget ya dengerin lagunya, lagu-lagu lama seperti ini. Seolah-olah pikiran kembali lagi, pasti ceng langsung muncul kenangan-kenangan masa lalu gitu Fox ya. Kalau udah muncul kayak gitu, begadang deh kita. Tapi kalau kata Bang Roma, kalau begadang tidak ada artinya gak berguna tuh vaksinnya. Yang penting ada gunanya kalau begadang. Kalau ada kerjaan banyak boleh. Dan ternyata nih, orang yang sering begadang itu punya karakter unik vaksin. Saya kutip dari beautynation.id. Mulai dari rasa penasaran yang tinggi, ambisi besar, disiplin terhadap targetnya, suka menikmati waktu sendiri, sampai punya energi sosial yang tinggi nih vaksin. Jadi jangan heran ya, kalau ada teman yang masih aktif jam 2 pagi, bisa jadi dia lagi ngerjar mimpinya, lagi menyusun masa depannya, atau sedang produktif mengerjakan sesuatu. Nah itu, kalau teman ada yang lagi kerja, ataupun Anda, kalau ada begadang seperti itu, mungkin ada banyak kerjaan. Tapi, kalau jam 2 pagi masih online, cuman pengen lihat siapa yang nonton story kita, itu namanya gak punya kerjaan.

Single romantis dari Richard Mark Foxian, Right Here Waiting. Saya juga di sini menunggu partisipasi Anda di segmen love song ini, bukan love song, ini nanti love song. Segmen makan keju ini, mari nyatakan kejujuranmu. Boleh menyatakan perasaan, mengungkapkan hal-hal konyol yang pernah dilakuin, mungkin meminta maaf, saran ataupun yang lainnya nih Foxian. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah masih stay tune sampai detik ini nih Foxian. Kali ini saya mau sapa-sapa Anda dulu yang sudah mengirimkan perasaan ataupun curhatan Anda Foxian. Kita mulai dari Fikri. Selamat malam Fikri. Kalian buat Ed Salsa. Makasih karena selalu ada di saat aku lagi capek, sedih, atau banyak pikiran. Kamu mungkin gak sadar, tapi hal-hal kecil yang kamu lakukan selalu bikin hariku lebih baik. Wah, ini namanya cowok green flag ya. Bukan cuma tren, karena memang lagi, bukan apa namanya, lagi tren aja, memang ada beneran nih cowok yang seperti ini Fongsian ya. Fikri, bukan cowok ya, cewek, Salsa. Terima kasih ya buat Fikri, itu dari Fikri. Terus ada Bayu, katanya buat Cindy APR, PRL. Kalau ada yang bikin kamu kesal, bilang langsung aja ke aku. Jangan kasih kode lewat repost TikTok atau upload lagu galau, karena aku sering gagal memahami petunjuk. Kamu lihat Google Map aja gagal ya. Terima kasih. Langsung aja to the point katanya Cindy. Terus ada Nando juga, katanya buat mantan nih kayaknya ini ya. Buat Ed Tiara Feb, terima kasih untuk semua cerita dan kenangan yang pernah kita lewati bersama. Walaupun sekarang jalannya berbeda, tapi aku tetap berharap kamu selalu bahagia. Wah, dewasa itu ketika kita bisa mengenang tanpa harus menghubungi lagi di jam 11 malam ya. Terima kasih Nando, move on ya. Terus aku Bima, buat Ed Ayu Lestari, terima kasih sudah menjadi partner hidup terbaik dan selalu mendukung apapun yang aku kerjakan. Maaf juga kalau kadang aku masih suka lupa hal-hal kecil yang penting buat kamu. Nah, suami yang ingat tanggal penting itu langka, tapi tolong dijaga baik-baik ya. Terima kasih sudah gabungan. Terus dari Ayu, buat Ed Bima Pratama, makasih karena selalu berusaha jadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga. Semoga kita bisa saling terus menguatkan dan menua bersama. Amin ya. Terima kasih yang sudah bergabung di segmen Makan Keju, yang sudah mengirimkan curhatan di malam hari ini. Thank you so much. Tidak lupa juga saya mau sapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Selamat malam dari Desa Tumamarga, ada Kak Hendra Suputra. Kirim salam buat aku yang lagi santai. Selamat bersantai Kak Adi Saputra. Ya, terus ada tadi Kak Hendra Saputra. Ini Adi Saputra nih dari Abian Semal Bandung. Terima kasih sudah menyapa malam hari ini. Terus ada Gede Arya 040. Selamat malam Bung Jack. Minta lagunya Krisna Ferry yang Thousand Years. Moga masuk playlist Suksema Wali, sudah diputerin juga lagunya. Yo Koming, selamat malam, kabar baik. Juli Iglesiasnya sudah saya puterin. Katanya wifi-nya ampahan angin. Perasaan gak ada angin, Jiro. Taruh yang deket-deket aja lah. Terima kasih ya sudah menyapa, sehat selalu. Ada Bunda Yunita juga, selamat malam. Di Padma, Bunda gimana kabar? Kabar baik, sehat selalu untuk Bunda Yunita. Terus selamat malam juga ada Kak Purwati di Kertawinangun Sidakarya. Selamat bergabung di Love and Affection. Katanya mau request lagunya dari James Ingram. Oke, siap. Lagunya pengen didengar di rumah sambil beristirahat. Siap, selamat beristirahat. Jangan lupa balur minyak sangga-sangga sebelum tidur, biar peredaran darahnya lancar. Pak Desu kita, selamat malam di Kute. Suhu agak dingin, sama di sini juga di mana-mana sepertinya dingin. Jangan lupa dihangatkan dengan sangga-sangga sebelum istirahat ya. Terima kasih Pak D sudah bergabung malam hari ini. Untuk Anda Foxian yang belum sempat mengirim curhatan di segmen Makan Keju, tenang, minggu depan masih ada lagi Foxian. Kali ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya,
yaitu segmen Love Song Function. Kita akan membahas lagu-lagu cinta yang saya akan pilih Function untuk Anda. Makanya jangan kemana-mana, stay tune tetap di 101 FM Fox Radio Bali.

25 menit kata Miguel and Turok too late, tapi tidak telat untuk Anda Fauzian, karena kita akan baru mulai di segmen Love Song kita malam hari ini di Love and Affection. Nah, seperti janji saya, kita akan mengulas lagu-lagu pilihan Fauzian. Kali ini saya mau pilih lagu dari lagunya Enrique Iglesias Fauzian dengan Hero-nya. Hero ini adalah salah satu lagu paling ataupun lagu cinta paling ikonik dari Enrique Iglesias yang dirilis tahun 2001. Nah, lagu ini langsung melejit di seluruh dunia berkat liriknya yang romantis, aransemen balad yang dramatis, dan suara Enrique yang penuh emosi kalau lihat di video klipnya. Hero jadi anthem buat orang-orang yang pengen jadi penyelamat bagi orang yang dicintainya, walaupun kadang kenyataannya nyelamatin diri sendiri aja masih susah nih Fauzian. Nah, Enrique Iglesias ini berasal dari Spanyol ya. Penciptanya lagu Hero ini ada Enrique Iglesias, ada Mark Taylor, ada Paul Berry. Dan lagu ini ditulis dengan konsep cinta yang sederhana tentang seseorang yang ingin selalu ada untuk orang yang dia sayang dalam kondisi apapun Fauzian. Lagu ini masuk dalam album Escape dari Enrique Iglesias. Dan album ini juga melahirkan hit besar seperti Escape, Love to See You Cry, Don't Turn Off the Light. Dan Hero ini dirilis hanya beberapa minggu setelah tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat. Karena lirik yang penuh harapan dan perlindungan, lagu ini kemudian terasa sangat emosional bagi banyak orang pada saat itu. Bahkan Enrique beberapa kali membawa lagu ini dalam acara tribute dan konser kemanusiaan. Lagu ini akhirnya bukan cuma tentang cinta pasangan, tapi juga tentang harapan dan rasa ingin melindungi orang yang kita sayangi. Musik videonya juga terkenal banget karena dibintang oleh Jennifer Love Hewitt dan juga aktor Mickey Rourke dengan konsep cinta tragis ala film action romantis awal 2000-an Fauzian. Dan setiap orang pasti pernah berharap punya seseorang yang datang di saat hidupnya lagi capek-capeknya nih Fauzian. Seseorang yang gak harus sempurna tapi selalu ada ketika dunia rasanya berat. Dan kadang cinta sederhana itu satu pertanyaan. Kalau aku jatuh, apakah kamu bakal tetap di sini? Malam ini, Enrique Iglesias bakal nemenin Anda lewat lagu yang pernah jadi soundtrack jutaan hati, Hero.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Celine Dion Fongs Yer My Heart Will Go On. Ini kayak berasa kita dibawa ke cruise ya, dibawa ke kapal pesiar Fongs Yer. Karena pasti yang kebayang pasti dengerin lagu ini, sebuah kapal Titanic Fongs Yer ya. Ini sudah melekat sekali di lagu ini. Dan ngomongin masalah pesiar di Fongs Yer, kapal pesiar, mungkin satu lagu yang bakal saya bahas ini mungkin juga menjadi lagu-lagu kangen, lagu-lagu rindu buat yang kerja di pesiar kepada gebetannya, pasangannya di rumah nih Fauzian. Lagu dari Michael Bublé dengan Home-nya nih Fauzian. Jadi ini kayak lagu-lagu untuk para LDR-an juga nih Fauzian. Lagu Home ini adalah satu lagu paling ikonik dari penyanyi jazz pop asal Kanada, yaitu Michael Bublé. Lagu ini dirilis pada tahun 2005 dan menjadi single utama dari album It's Me. Berbeda dari banyak lagu Bublé yang merupakan daur ulang atau cover, Home adalah salah satu karya original yang ditulis langsung olehnya. Lagu ini sukses besar di berbagai negara dan menjadi lagu yang identik dengan kerinduan serta cinta jarak jauh. Nah, lagu ini ditulis oleh Michael Bublé bersama Alan Chang dan juga Amy Foster Gillis. Inspirasi lagu saat Bublé sedang menjalani tur Itali dan merasa sangat merindukan kekasihnya saat itu, yaitu Debbie Timus. Perasaan kesepian itulah yang kemudian dituangkan menjadi lirik yang sederhana namun sangat menyentuh. Album ini menjadi salah satu titik penting dalam karir Michael Bublé yang membawanya dikenal lebih luas secara internasional. Dan Michael Bublé pernah bercerita bahwa ide lagu ini datang secara spontan saat dirinya sedang mandi di hotel ketika tur di Itali. Ia teringat rumah, keluarga, dan orang yang dicintainya. Kalimat pembuka lagu Another Summer Day Has Come and Gone Away in Paris and Rome, But I Wanna Go Home langsung muncul begitu saja di kepalanya. Dan lagu ini menggambarkan seorang yang berada di tempat-tempat indah dunia, tetapi tetap merasa kosong karena jauh dari orang yang dia cintai. Karena itulah banyak orang yang menganggap Home bukan sekedar lagu cinta, tapi juga lagu tentang kerinduan yang sangat manusiawi. Dan lagu ini juga dianggap sebagai anthem bagi orang-orang yang bekerja jauh dari keluarga, termasuk para pekerja luar negeri. Bahkan penggemar mengaku lagu ini mewakili perasaan mereka saat merindukan rumah. Jadi untuk Anda nih Foxian yang malam ini sedang jauh dari orang spesial, sedang menghitung hari untuk sebuah pertemuan, semoga lagu ini bisa menemani rasa rindu yang belum sempat tersampaikan. Dari Michael Bublé, inilah Home.

Masih barengkung Jack Holiday Foxian di Love and Affection malam hari ini. Kalau tadi lagunya Michael Bublé yang Home, tentang kerinduan seseorang dari jarak jauh gitu, Foxian yang kerja merantau. Kalau ini kerinduan nantinya terhadap seseorang yang akan pergi jauh, Foxian. Dia gak rela ditinggalin, Foxian. Tapi untuk Anda yang sudah bersama-sama, sudah ketemu nih, Foxian, setelah terpisah sekian lama nih, ajak deh jalan-jalan, ajak deh makan bareng. Dimana lagi kalau bukan di Mangolik nih, Foxian. Jadi untuk Anda juga nih, Foxian, yang mau cari tempat healing, tenang dan nyaman di Bali, Mangolik jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda. Jadi di sini Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar nih, Foxian. Soal makanan gak usah khawatir, biar Mangolik punya urusan itu, punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek sampai siput dengan cita rasa yang khas faksinya, Foxian. Dan untuk harga ini terjangkau dan pas buat nongkrong, makan bareng keluarga ataupun quality time nih, Foxian. Jadi untuk Anda, Foxian, bisa langsung datang ke Mangolik yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa, Foxian, mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolik Estetik Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang Montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

0: 02 Sanga-sanga, Seng ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Selamat malam untuk KS Wendo yang sudah request single satu ini, Function dari Robbie Valentine yang Over and Over Again sudah saya putarkan. Semoga terhibur malam hari ini. Ada Pak Gede Mugira Harja juga, selamat malam Pak Gede dari Sidekarya. Katanya mau dengerin lagunya bersama keluarga. Lagunya sudah saya putarin tadi, terima kasih. Terus di WhatsApp masih ada, selamat malam ada Gede Pasek Sugiane di Merpati Monang Maning yang sudah menyapa malam hari ini. Terus ada Bang Saki juga di seputaran Renon yang sudah menyapa malam hari ini. Kirim salamnya buat Kung Jack aja, Ica Nembo dan juga Yuka. Terima kasih. Sama-sama Bang Saki, sehat selalu. Terus di aplikasi ada Aswai Gebo yang sudah gabungan juga malam hari ini. Terima kasih. Di Facebook coba saya cek dulu yang sudah ngabsen malam hari ini. Ada Kak Oka Mulyarta, selamat malam di Padang Sambayan. Ada Cogus Permana di Sukawati. Terus di Sesetan ada Kemble Mas Berto yang monitor malam hari ini. Ada Kak Koming Suwerti juga, selamat malam di Sibang Kaja. Ji Udi, semangat Ji Udi yang sudah bergabung, lama tidak jumpa. Good job untuk Gung Jack, terima kasih. Terus ada Warsokolik juga, selamat malam di Antiga. Terus ada Kak Pus Pesari di Budage Klungkung. Dan juga Kak Wayan Siaje di Mas Ubud yang sudah menyapa juga malam hari ini. Thank you so much untuk Anda Foxian yang sudah menyapa malam hari ini, yang sudah gabungan, yang sudah meramaikan di hari Minggu ini. Semoga semua berjalan lancar aktivitas Anda Foxian. Dan yang masih pengen nikmatin lagu, saya masih menemani Anda kok sampai nanti jam 11 malam.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Positive Vibe and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali Foxian. Gak terasa ya, udah mau 2 jam saya menemani Anda malam hari ini di Love and Affection. Dan akhirnya kita sampai di ujung acara malam hari ini. Terima kasih ya sudah berbagi rasa malam hari ini, berbagi cerita dan juga kenangan bersama Foxian. Kita ketemu di minggu depan. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin lagi untuk Anda Foxian, sebelum istirahat jangan lupa untuk balur minyak sanga-sanga di tulang leher sampai tulang ekor biar peredaran darahnya lancar. Balur di sela-sela jari kaki, di telapak kaki, untuk tidur yang lebih berkualitas. Kalau ada permasalahan kulit gatal-gatal ataupun yang lainnya, nah ini urusannya ada minyak Gatalin Foxian, produk terbaru dari sanga-sanga. Terus untuk Anda juga yang belum sempat tadi ikutan segmen makan keju, kita punya segmen makan keju setiap hari Minggu. Jangan lupa selalu didengerin, jangan lupa ikutan join juga Foxian biar rame ya, biar seru. Dan besok pagi seperti biasa ada Good Morning Foxian yang siap menyemangati Anda untuk memulai aktivitas Anda Foxian pastinya. Selalu stay tune di 102 FM Fox Radio Bali untuk dengerin lagu-lagu favorit. Dan jangan lupa di follow semua media sosial kita, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya di 102FM. Dan yang mau beli produk sanga-sanga juga bisa di TikTok shopnya Foxian. Langsung deh gas meluncur ke sana. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda semua ya. Semoga setiap lagu yang Anda dengar menemukan tempatnya di hati Anda, entah sebaik kenangan, harapan, atau mungkin jawaban. Gung Jek Holiday pamit undur diri, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you. Bye-bye Foxian. Selamat istirahat.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan. 102 FM.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: Buat pagi anda makin asyik dengan Good Morning Foxia.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan anda.
1: With us, more being happy.

kabar? Foxian, apa kabar Foxian pagi hari ini? Secara tadi Adrian pagi-pagi itu kan udah hektik banget siapin-siapin semuanya. Terus juga sekarang begitu Adrian tadi juga berangkat ke studio gitu kan, ngelihatnya apa? Di mana-mana itu sudah siap-siap bambu-bambu panjang, di mana itu untuk siap-siap merayakan Hari Raya Galungan. Waduh, jadi pagi hari ini memang banyak orang yang lagi prepare karena sekarang udah tanggal 8 Juni 2026. Kita Galungan tanggal 17 ya. 16 oh Galungan 17. 17 Juni. Oh, preparation-nya cukup mepet ya. Jadi sekali lagi Foxian untuk pagi hari ini yang ngerasa pengen dapat informasi menarik seputaran apapun itu di pagi hari ini, jangan lupa konsen yang namanya Good Morning Foxian dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti ya. Dan sekali lagi, jangan lupa juga buat yang lagi cari produk sanga-sanga, sekarang makin gampang Foxian untuk dapetnya. Dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 minggu kemarin, udah bisa dapetin produk sanga-sanga ya kan. Itu di level 21 mall juga bisa. Terus juga bisa datang ke The Keranjang Bali, Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Bah, jadi waktunya kalian untuk siapin produk dari sanga-sanga. Dan selain itu juga, ini produknya keren banget, bagus banget. Jadi buat ya bisa bilang untuk parcel-parcel, untuk memberikan yang namanya klien, jangan makanan mulu yang dikasih, sekali-sekali kasih yang namanya produk sanga-sanga supaya apa? Supaya tahu manfaatnya seberapa hebatnya. Sanga-sanga, sing adelawan.

Dan pagi hari ini jangan lupa kita lagi bahas-bahas tentang yang namanya itu adalah ya hilang dong dia, mana dia. Nah lo, kok hilang sih? Waduh, bentar-bentar ya Foxian ya. Jadi kita lagi bahas tentang yang namanya enaknya mana, enakan mana sih tinggal di Bali tuh gitu. Enak ya tinggal di Bali, wah enak banget. Apalagi Bali itu terkenal dengan banyak libur. Iya kan? Ih, di bulan-bulan ini tuh banyak banget liburnya. Galungan, Kuningan, ya kan? Apalagi tuh, pokoknya kemarin di bulan Mei itu kita bareng-bareng Idul Adha, ya kan? Wah, semua-semuanya liburan itu. Jadi buat yang pagi hari ini pengen ditemenin sama Adrian, pokoknya jangan kemana-mana, kita akan telepon narasumber kita sebentar.

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Fun call dog.
2: Fun call dog.
3: Ha, fun call. Y apa ansi fun call.
1: Fox uncle.
4: Kita akan ngobrol-ngobrol seputaran topiknya adalah jangan hidup di Bali. Tapi tekanan hidupnya tetap nyata. Tetap ya, namanya Bali itu jadi tempat dan juga pilihan satu-satunya untuk bisa berlibur, terus juga bisa untuk menikmati hidup, ngabisin gaji, itu Bali banget. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik jangan hidup di Bali. Tapi tekanan hidupnya tetap nyata bersama kakak Andini dari Sakapuan. Halo, selamat pagi kakak.
5: Halo, selamat pagi.
4: Apa kabar hari ini?
5: Baik banget dong.
4: Baik banget dong. Oke, kak, kita pengen tanya ini. Menurut pandangan kakak Andini, bener gak sih salah satu yang bikin enak tinggal di Bali adalah banyak liburnya? Kan orang bilang malah Bali itu kepanjangannya adalah banyak libur katanya gitu. Itu benar enggak sih?
5: Oke, menurutku benar sih ya. Banyak liburnya itu karena Bali itu banyak hari rayanya gitu, atau kayak kita orang Bali itu bilangnya banyak rainannya gitu. Jadi kayak dikit-dikit 10 hari lagi Sugian, 10 harinya lagi Galungan, terus kayak berikutnya lagi ada Paing Galungan, berikutnya lagi ada Kuningan kayak gitu. Jadi sebenarnya alasan Bali banyak libur tuh
4: benar.
5: Ya karena banyak hari rayanya ya.
4: Ah, iya. Tapi itu jadi alasan juga enggak sih kenapa banyak mungkin sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hal-hal itu, Kak?
5: Iya. Benar-benar. Bahkan kayaknya itu jadi trending topic kali ya. Kalau misalnya kayak orang Bali itu sering izin kayak gitu. Terus kayak jadi banyak pertimbangannya gitu ya kalau misalnya mau menerima orang Bali. Tapi kayak menurutku justru karena itulah di Bali itu kayak istilahnya bisa dikenal lebih seimbang gitu loh. Karena ya enggak kalau misalnya kita didengarnya kan kayak workaholic kayak gitu kan istilahnya zaman sekarang. Tapi mungkin di Bali dengan adanya Rainan itu bisa membuat kita yang terbiasa bekerja 9 to 5 ini jadi lebih seimbang gitu.
4: Iya. Tapi kan stigmanya banyak gini. Kenapa di Bali sendiri menjadi perempuan di Bali itu wajib serba bisa. Contoh kayak menyemai braye, ngurus anak, ngurus rumah tangga, kerja, menjejahitan dan lain-lain gitu kan. Dan bukannya ini juga terjadi di luar Bali ya, Kak? Dan apa hanya di Bali aja yang harus seperti itu?
5: Benar. Nah, jadi sebenarnya kalau yang tadi kakak bilang yang kayak harus bisa menjejahitan, terus ngalih pis dan ngurus panah, yang kayak gitu tuh kan sebenarnya fenomena. Fenomena triple rules kan yang ada di Bali. Nah, yang mana itu tuh sebenarnya sistem. Kayak udah dari zaman dulu banget tuh perempuan Bali tuh mengalami itu. Dan ternyata salah satu insight yang aku dapetin dari tim di Sakapuan adalah dia tuh bukan orang Bali, dan dia orang dari Sulawesi gitu, dan dia benar-benar juga merasa, kenapa sih dia ikut Sakapuan? Karena dia merasa di daerahnya itu juga seperti itu. Bahkan aku juga kemarin tuh sempat diskusi gitu ya, diskusi buku, terus ada orang Batak juga yang nikah sama orang Bali, jadi dia kayak newbie gitu ya, jadi perempuan Bali. Dia bilang, oh ternyata apa yang terjadi di Batak, dan ketika aku lihat di Bali tuh fenomenanya mirip, tapi yang bikin beda adalah karena ya harus layah atau menjejahitan atau adat istiadatnya itu gitu.
4: Di Batak juga pola-pola adat istiadatnya juga sama kayak gitu. Iya.
5: Itu kayak waktu aku dengar, New Insight juga ya. Bahkan dia bilang, aku tuh sebenarnya perempuan Bali yang newbie. Tapi aku waktu dari kecil di Batak gitu dan dibesarkan di Batak, aku melihat ternyata mirip ya fenomenanya gitu. Jadi dia makin amazed gitu ketika melihat perempuan Bali yang ada tambahan role-nya adalah wayah atau adat istiadat kayak gitu.
4: Oke, terus kalau saya boleh tanya nih kayak sebelum kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, itu Sakapuan ini sebenarnya ini komunitas atau lembaga atau apa gitu yang dan tujuannya bergerak dalam bidang apa?
5: Oke. Jadi sebenarnya kata puan itu kalau misalnya kita lihat dari namanya kan ada dua kata, Saka dan Puan. Saka itu artinya tiang, Puan itu artinya adalah perempuan. Jadi sebenarnya Saka Puan itu hadir untuk menjadi tiang bagi perempuan itu sendiri supaya berada di atas kakinya sendiri. Nah jadi tadi Saka nanya kan sebenarnya lembaga atau apa. Nah sebenarnya Saka Puan itu adalah komunitas. Jadi kita kayak create ruang aman nih bagi perempuan Bali. Kenapa perlu sih ruang aman bagi perempuan Bali? Ya karena perempuan Bali ya banyak banget very skillful gitu loh. Jadi perlu nih CR ruang aman untuk mencurahkan isi hatinya gitu.
4: Oke, berarti itu kalau kalau soalnya perempuan-perempuan di Bali yang pengen tempat untuk dia cerita sama sama teman-temannya supaya akhirnya tetap dengan cerita yang sama dan juga mendapatkan solusi, alangkah baiknya gabung bersama Saka Puan gitu ya.
5: Betul, bisa dibilang kayak gitu ya.
4: Oke. Kalau kalau sampai sekarang Saka Puan sendiri itu sudah berdiri berapa lama, terus anggotanya berapa banyak, Kak?
5: Oke, jadi Saka Puan itu ada sejak tahun 2021 ya. Jadi sekarang itu tahun ke-5. Terus sebenarnya Saka Puan itu sampai saat ini ada 39 anggota.
4: 39 anggota. Oke.
5: Okay. Iya, betul.
4: Kak, kalau kita mau ngobrol tentang yang namanya emansipasi wanita gitu kan. Kalau kalau sampai sekarang nih pemerintah ini apakah sudah cukup ngebantu untuk memberikan keringanan, untuk memberikan hari libur kerja atau cuti khususnya pada umat Hindu, dan apakah itu cukup untuk ngebantu yang namanya teman-teman umat Hindu dari sisi kebijakannya?
5: Oke. Ya. Kalau menurutku, kalau dari pemerintah sih ngebantu ya, karena aku sebenarnya bukan orang yang kerja atau di tim pemerintahan gitu, tapi menurutku sih ngebantu karena, iya karena balik lagi, kayak dari pemerintah itu kan yang sebenarnya nyiptain banyak liburnya, jadi menurutku sangat mentoleransi gimana budaya yang ada di Bali itu sih dari pemerintah gitu.
4: Terus kalau ada perusahaan yang mungkin tidak mengizinkan untuk mengambil libur kepada staf yang beragama Hindu gitu kan, karena emang udah cukup banyak bagian liburnya untuk keperluan adat, itu gimana? Menurut Kakak Andin itu tanggapannya seperti apa?
5: Menurutku sih kita harus, kita sendiri ya sebagai umat Hindu di Bali yang harus bisa menyeimbangkan peran itu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita tidak dapat libur dan harus mengutamakan kerja karena komitmen, itu kan berarti memang kewajiban kita ya, memang kayak responsibility kita.
4: Okay.
5: Dan toh juga sebenarnya kalau di Bali kan bilangnya Tuhan tuh kayak ide betara ya. Kayak akhir-akhir ini banyak banget yang kontroversial kayak bilang toh juga ide betara tuh nggak selalu minta kita tuh, maksudnya kayak misalnya hari raya Galungan tapi kita nggak dapat libur, oh bisa kok kita tuh rasa syukurnya dengan cara yang lain kayak gitu. Terus juga kita menjalankan responsibility atau menjalankan pekerjaan itu kan bentuk bakti kita ya kepada pekerjaan kita. Dan itu sebenarnya sudah bentuk bakti.